0: tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Benar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan. Bakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is, menurut saya, complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang gak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan terangnya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi.

0: Diofandi RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, Latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insyaallah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Yang sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
5: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
8: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan

0: Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
1: In the armed forces, Navy in particular,
2: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
1: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
0: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADFM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani India.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pakai berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta

0: disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Lab.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, kita hadirkan untuk Anda kembali musik dan informasi untuk menemani pagi hari Anda. Mudah-mudahan Anda tetap semangat ya, walaupun apapun yang terjadi pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke kantor ataupun yang lagi bersiap-siap ya untuk sarapan pagi, begitu, untuk Anda tetap semangat apapun yang terjadi. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang bahagia dan juga hari yang menarik untuk Anda dalam perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari Pusat Pemberitahuan Kesehatan. Kementerian Kesehatan memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih lanjut dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0 sampai 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Dan pendengar, pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi sehari sebelumnya. Budi menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di rumah sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Budi menjelaskan influenza memiliki pola musiman, sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A, disertai sedikit kasus rhinovirus di sejumlah wilayah. Budi memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Dan juga pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan peningkatan laporan kasus dari sejumlah rumah sakit belum menggambarkan kondisi influenza secara keseluruhan. Data rumah sakit rujukan perlu dibaca hati-hati karena belum mewakili situasi influenza nasional secara menyeluruh. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Profesor Dr. Anggriani Alam, mengatakan karakteristik pasien dan jenis layanan setiap rumah sakit berbeda. Rumah sakit rujukan misalnya memiliki karakteristik pasien yang tidak sepenuhnya sama dengan rumah sakit daerah. Anggriani menyebut data influenza Indonesia yang dilaporkan kepada WHO WPRO hingga 10 September 2026 belum menunjukkan peningkatan dibandingkan 2025. Kondisi tersebut pendengar menjadi salah satu alasan mengapa peningkatan kunjungan pasien di sejumlah wilayah perlu dibaca secara hati-hati. Menurutnya, kasus influenza dapat lebih banyak teridentifikasi di wilayah perkotaan karena akses masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan relatif lebih mudah. Aktivitas berkumpul di sekolah maupun ruang tertutup juga dapat membuat penularan lebih mudah dirasakan masyarakat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, pagi ini Anda bisa kunjungi langsung portal resmi kami di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong sinkronisasi kebijakan dan regulasi lintas sektor berbasis data, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau SPHPN 2024. Langkah tersebut diarahkan agar regulasi lebih tepat sasaran serta mampu memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Margareta Robin Korwa, menyebut data SPHPN 2024 memberikan gambaran berbasis bukti mengenai kekerasan yang dialami perempuan Indonesia. Data tersebut, pendengar, mencakup prevalensi, akar masalah, faktor risiko, dan dampak kekerasan sebagai pijakan merumuskan kebijakan perlindungan yang tepat. Margareta menyebut pemanfaatan data SPHPN 2024 mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Pelatihan penguatan kapasitas menghasilkan draft awal kertas kerja formulasi kebijakan sektoral berbasis data SPHPN 2024 pada Agustus 2026. Kertas kerja tersebut memetakan 4 prioritas kebijakan untuk memperkuat layanan pencegahan P2GP, pembiayaan kesehatan dan perlindungan korban. Prioritas itu mencakup rujukan terpadu UPTD PPA, layanan kesehatan korban serta perlindungan hak dan kerahasiaan korban pendidikan. Kementerian PPPA berharap sinkronisasi regulasi lintas sektor memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara berkelanjutan. Upaya tersebut, pendengar, diharapkan menghasilkan kebijakan perlindungan yang responsif gender, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sementara Program Analyst for Population and Development UNFPA, Zara Hadijah, mendorong pemanfaatan SPHPN 2024 diperluas sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga lintas sektor dalam merumuskan kebijakan. Data tersebut, pendengar, dapat digunakan mengevaluasi kebijakan, mengidentifikasi kesenjangan, serta merumuskan investasi perlindungan perempuan yang lebih tepat sasaran. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya pagi hari ini, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
11: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
10: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
11: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing.
3: Mau kita, Mbak? Oh,
10: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kafe ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak? Ih, apa sih? Sotau.
12: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin, lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa satu hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: kontak. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Comunità.
1: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.
2: Kersa, ini mengenai topik yang kita angkat di sore hari ini, Kersa.
3: Iya.
2: Ada, kita bicara mengenai berdaya dan berkarya nih. Yang menarik yang pertama ini kan di profilnya Kaisa ini kan ada tulisan nih, ada sebuah kata-kata yang ketika saya membuka WhatsApp ya, ada sebuah kata-kata yang menarik di situ, artinya ada apa ya, kalau boleh tahu itu bisa menjadi prinsip hidup atau moto hidup nih Kaisa?
3: Untuk sebagai moto hidup.
2: Kalau bisa apa itu tulisannya, saya lupa lagi nih.
3: Keterbatasan bukanlah sebuah penghalang untuk bisa berkarya sepanjang hidup.
2: Iya, keterbatasan adalah bukan sebuah penghalang untuk berkarya sepanjang hidup ya. Iya, seperti itu ya Kak Ersa ya.
3: Iya.
2: Iya. Nah, Kak Ersa ini dari motivasi dan juga ini semangat hidup yang Kak Ersa jalani dan juga menjadi semangat untuk Kak Ersa dalam berkarya. Ini pertama nih Kak Ersa, ini untuk Kak Ersa sendiri nih, apa artinya nih, kalau boleh kita tahu ya, dari pandangan Kak Ersa atau pendapat Kak Ersa ya secara pribadi, mengenai berdaya dan juga berkarya nih, apa nih yang Kak Ersa

0: ditangkap atau kayak Elsa masukkan nih, silakan Elsa. Ya.
1: Kalau menurut, kalau dari pribadi saya, meskipun saya memiliki keterbatasan dan juga kekurangan, tapi saya tidak pernah menyerah dengan keterbatasan itu. Saya mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan serta bakat dan minat saya sebagai seorang penyandang disabilitas.
0: Iya. Nah, Kak Elsa, dengan situasi Kak Elsa ya, artinya dengan situasi Kak Elsa ini, yang menjadi pertanyaan menarik adalah kenapa Kak Elsa bisa memilih nih menjadi seorang guru di SLB nih, Kak Elsa?
1: Saya ingin menjadi seorang guru itu pertama memang cita-cita dari kecil.
0: Oh iya.
1: Ikut jejak almarhumah mama saya.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, saya ingin mencoba untuk bisa membagi ilmu yang telah saya dapatkan ketika masa-masa sekolah saya.
0: Iya.
1: Bagaimana suka dukanya saya belajar sesuatu yang dari tidak bisa menjadi bisa.
0: Ya.
1: Sesuatu itu saya juga berusaha untuk membagikan kepada siswa-siswi saya di sekolah, terlebih khusus siswa-siswi tunanetra atau seperti saya ya yang tidak bisa melihat gitu.
0: Ya.
1: Dalam tanda kutip, satu yang saya harus ajarkan itu adalah bagaimana cara membaca dan menulis, yaitu huruf yang digunakan adalah huruf Braille. Jadi simbolnya kami atau kami punya kata-kata sehari-hari itu adalah tangan ganti mata. Kalau orang melihat mungkin membaca dan menulis itu, kalau menulis pasti dengan tangan dan melihat dengan mata, dan membaca pasti dengan mata. Kalau kami meraba dan menulis semuanya menggunakan tangan dengan alat yang sudah dibuat atau diciptakan khusus untuk kami kaum disabilitas tunanetra seperti itu. Bahkan juga sekarang tidak hanya baca tulis Braille saja yang kami gunakan, kami juga bisa menggunakan komputer bicara atau laptop. Dalam tanda kutip, mungkin pendengar bertanya apa itu komputer bicara. Komputer bicara adalah komputer yang bisa dibuat dengan sebuah aplikasi yang membantu kami dalam bentuk suara untuk bisa mengarahkan kami menunjukkan menu-menu yang ada di komputer ataupun di laptop, bahkan juga di ponsel yang kami gunakan sehari-hari untuk berkreasi dengan orang-orang atau berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar kami.
0: Itu. Jadi ini yang menarik nih Kak Elsa, mengenai teknologi nih. Kak Elsa sudah sempat singgung ya tentang komputer dan juga HP ya. Nah ini yang menjadi, ini memang penasaran nih untuk kami ya, termasuk saya juga nih Kak Elsa ya. Ketika saya kontak Kak Elsa, Kak Elsa begitu mudah ya untuk maunya membalas dan mengetahui segala maksud yang kami sampaikan di Kak Elsa ya. Nah Kak Elsa, maksudnya bisa beri gambaran ini seperti apa nih maksudnya teknologi yang digunakan HP atau maksudnya sederhananya bagaimana nih Kak Elsa? Ketika kami hubung nih atau WA begitu, itu bagaimana caranya Kak Elsa? Halo? Ya, pendengar, kami masih mencoba menghubungi kembali Kak Elsa Maria yang ada di Jawa ya. Ini karena ada situasi dan juga fenomena alam yang saat ini ya sedang kita jalani. Dan kita kembali bersama dengan Kak Elsa nih. Halo Kak Elsa ya.
1: Halo.
0: Iya. Masih bersama dengan saya, Kak Elsa.
1: Ya, Bang Eno.
0: Iya. Ini karena mungkin karena cuaca ya, karena cuaca kita ya mau tidak mau terganggu nih jaringan ya kita ya.
1: Bang Eno.
0: Oke, Kak Elsa masih jelas dengar suara?
1: Masih.
0: Oke, nah Kak Elsa ini saya ulangi pertanyaan nih Kak Elsa. Ini kan berkaitan dengan teknologi yang Kak Elsa sudah singgung tadi ya, sudah sempat jelaskan tadi mengenai komputer suara dan juga HP suara nih. Ini bisa dijelaskan secara sederhana nih untuk semua pendengar ya, dan juga yang awam ya, yang masih asing dengan hal ini. Nah, Elsa, ini misalkan saya kontak nih ke Elsa atau WhatsApp ke Elsa begini, Kak Elsa cepat sekali nih respon, juga mengerti dengan maksudnya apa yang kami tulis itu bagaimana caranya, Kak Elsa?
1: Jadi baik.
0: Iya.
1: Kalau untuk di HP,
0: iya, iya.
1: Kami itu menggunakan dua program ya, dua program suara. Jadi kenapa ketika seperti Bang Eno bilang, ketika di WA cepat dibalas ya, seperti di HP itu, di HP kami menggunakan dua program suara, satu namanya TalkBack dan satunya lagi namanya Jesuo. Nah, kalau Jesuo itu sekarang teknologinya lebih dipermudah untuk kami gitu. Jadi bisa kita mengedit file, bisa kita gunakan untuk menyalin pesan-pesan, dan apapun itu jenisnya kita bisa bantu untuk Jesuo bisa membantu mempermudah kami untuk bisa melakukan sesuatu di dalam ponsel. Sedangkan kalau di laptop atau komputer yang kita gunakan itu adalah JAWS dan NVDA. Seperti itu. Tapi kalau untuk urusan laptop, saya juga sekarang sedang dalam taraf pembelajaran, jadi belum terlalu pandai untuk bisa menjelaskan semendetail mungkin. Kalau untuk ponsel, saya bisa menjelaskan karena mungkin alat itu yang keseharian saya gunakan, kecuali mungkin di saat tidur ya.
0: Iya. Artinya bahwa ketika kami kirimkan pesan yang diterima oleh Kak Elsa dan Indan juga yang mempunyai HP yang sama dengan Kak Elsa ini, diterima dalam bentuk suara seperti Kak Elsa ya?
1: Iya, nanti pesannya masuk.
0: Ya.
1: Dan si pembaca layarnya itu memberitahukan kepada kami bahwa pesan-pesan dari kontak siapa gitu, seperti itu. Dan bahkan kami juga punya aplikasi untuk bisa ketika orang mengirimkan foto gitu, kami bisa aplikasi bantu untuk bisa menjelaskan kepada kami bahwa si orang itu sekarang itu sedang berfoto atau sedang foto-foto di lokasi mana gitu, seperti itu.
0: Berarti langsung diberitahukan juga begitu kayak saya?
1: Iya, langsung diberitahukan oleh aplikasi bersangkutan gitu.
0: Berarti untuk teknologi ini sangat mendukung kayak saya?
1: Sangat mendukung. Jadi puji Tuhan kami juga punya aplikasi atau bahkan pun aplikasi-aplikasi umum, mungkin seperti kayak kita bisa mengakses Grab atau seperti taksi-taksi online, seperti Grab atau Maxim, itu kan aplikasi umum, tapi program pembaca layarnya kami bisa membantu kami untuk bisa membaca lokasi tujuannya kita mau kemana, dan kita bisa bantu, kita bisa coba mengetiknya gitu, mengetik di mana kita lokasi kita harus titik lokasi kita harus dijemput, dan juga titik tujuannya kita harus kemana begitu. Jadi bahkan juga mungkin kita seperti kami terkadang misalnya di rumah kami tidak ada lagi posisi orang-orang yang melihat, mungkin tidak ada di tempat, kami juga bisa mengakses menggunakan aplikasi online itu, mungkin pesan-pesan makan seperti itu kan. Jadi kita butuh bantuan seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi online itu sudah banyak support dengan kami, seperti dan juga mungkin kita mau melakukan perjalanan jauh ke luar kota dengan menggunakan pesawat seperti itu. Jadi kita juga bisa mengakses aplikasi paket tiket.com dan lain-lain, juga bisa membantu kami untuk bisa mengakses sendiri. Hanya memang ada mungkin kelemahan-kelemahan dari aplikasi tersebut. Misalnya mungkin kita melihat, mungkin contohnya pesawat, kita bisa harus butuh bantuan orang melihat untuk melihat seat-seat yang sudah penuh atau yang ada yang masih kosong di nomor berapa gitu. Ketika tapi kalau kita bisa teliti dengan betul, ya kita bisa mengakses sendiri. Yang penting kita usahakan kita harus konsen dan tidak boleh salah seperti itu.
0: Iya. Nah, menarik kan ya, Kak Elsa, artinya dengan cerita yang disampaikan nih. Lalu berikutnya di Kak Elsa, ini kan selain mengenai HP tadi, alat komunikasi dan lain-lain, Kak Elsa kan juga saat ini ya aktif juga sebagai seorang penyiar radio streaming kan, kayak gitu. Nah, ketika ini Kak Elsa siaran nih, bisa diceritakan juga nih mengenai cara Kak Elsa siaran, lalu misalkan ada yang bergabung bersama dengan Kak Elsa, apakah ada operator yang menyampaikan atau bagaimana nih Kak Elsa ketika siaran radio streaming?
1: Kalau ketika kami bersiaran di radio itu, kami menggunakan dua aplikasi.
0: Dua aplikasi.
1: Nah, aplikasi yang, ya, dua aplikasi. Aplikasi yang pertama itu namanya TeamTalk. Bukan TikTok ya, pendengar RRI, tapi TeamTalk.
0: TeamTalk.
1: Nah, TeamTalk. Ya, TeamTalk. TeamTalk ini mungkin seperti dibilang teman-teman pada umumnya itu seperti aplikasi Zelo gitu. Jadi di dalam TeamTalk itu kita punya server sendiri. Kalau kami itu punya aplikasi TeamTalk itu server kami namanya server RPH Radio Permata Hati. Nah, di dalam TeamTalk itu kita punya ada bagian-bagiannya, ada untuk kantornya, ruang kantornya itu juga ada tiga bagian. Di dalam kantor itu ada untuk ruang belajar bersiaran, ada untuk ruang rapat, ada untuk ruang bersiaran. Juga di dalam TeamTalk itu ada juga untuk kalau teman-teman tunanetra yang suka bermain game, ada ruangannya tersendiri dan ada juga untuk ruang ngobrol gitu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang di luar dari all crew, mungkin hanya Permata Lovers atau orang yang dari luar Permata Lovers mungkin ada bergabung di servernya kami. Di situ kami bisa ngobrol. Nah, kalau di ruang siaran itu ketika kami menggunakan aplikasi TeamTalk itu kami harus menggunakan operator untuk bisa membantu. Dan operator itu bukan orang melihat Bang Eno, tapi operatornya itu sama seperti saya, seperti teman-teman disabilitas yang tunanetra lainnya gitu. Jadi sedikit mungkin saya lupa memberitahukan tadi, untuk Radio Permata Hati ini radionya itu memang khusus radio untuk penyandang disabilitas tunanetra atau kami anak-anak yang tidak bisa melihat. Jadi mulai dari pemilik server, terus Pak operator dan juga penyiar dan juga tim sosial medianya juga, itu semua kami yang bekerja di situ adalah para kaum tunanetra atau anak-anak yang tidak bisa melihat seperti itu, dengan menggunakan aplikasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus kalau teman-teman yang operator itu mereka menggunakan aplikasi tambahan namanya Radio Boss. Radio Boss itu untuk bisa menyambung dari laptop mereka itu ke radio, ke aplikasi streamnya seperti itu. Terus kalau satu lagi aplikasi yang kami gunakan untuk bersiaran itu adalah aplikasi Broadcast Myself. Aplikasi Broadcast Myself ini kami gunakan itu hanya kami sendiri di dalamnya yang membaca requestan orang ya, kami membaca artikel ya, kami ya membaca mungkin berbicara layaknya seorang penyiar ya, kami memutar lagu ya, kami pokoknya di dalam aplikasi itu kami bekerja sendiri, tidak ada yang membantu seperti itu. Jadi sebelum kami mengudara atau sebelum kami full time untuk bisa menjadi seorang penyiar, kami terlebih dahulu dikasih tutorial oleh general manager kami bagaimana cara bisa menggunakan aplikasi pembaca layar yang namanya Jesuo. Terus kami juga di dalam Jesuo itu kami bisa menggunakan aplikasi yang kami sebut My Broadcast Myself itu seperti itu. Dan yang kami gunakan itu mungkin kalau di radio-radio umum mungkin ada ya, mungkin gunakan pakai headphone dan lain-lain. Tapi kalau kami ketika menggunakan aplikasi Broadcast Myself itu, kami menggunakan sesuatu yang sederhana, yaitu headset yang tidak bermikrofon dengan tujuan supaya suara yang pembaca layar yang kami gunakan untuk kami bisa mengakses menu-menu di dalam aplikasi itu tidak kedengaran di radio yang kami siaran itu. Seperti itu.
0: Lalu,
1: sedikit penjelasannya.
0: Lalu untuk pengeras suaranya, pakai apa ini, Kersa?
1: Pengeras suara langsung dari ponsel.
0: Langsung dari ponsel.
1: Headsetnya itu membantu hanya untuk bisa mengontrol, mendengar dan mengontrol mikrofon yang ada di aplikasi tersebut. Seperti itu.
0: Oh, nah, Kersa, dengan ini kita pisahkan dulu ya. Pertama kita bicara nih mengenai aktivitas Kersa di radio ya, sebagai seorang penyiar radio nih. Nah, situasi seperti itu dan juga cerita seperti itu nih, Kersa, kira-kira nih apa nih yang menjadi tantangan nih, tantangan atau mungkin kesulitan lah dalam melaksanakan pekerjaan itu kan? Apalagi tadi Kersa sudah cerita bahwa semua operator dan semua tenaga RS itu kan termasuk yang dengan Kersa ya, yang artinya berkebutuhan khusus nih. Yang berkebutuhan khusus nih, apa yang menjadi menjadi tantangan ataupun kesulitan lah, silakan Kersa.
1: Kesulitannya itu mungkin ya, yang pertama itu waktu ya. Soalnya kami yang bekerja di radio itu banyak yang belum memiliki profesi. Baik itu mahasiswa ataupun seorang guru, pemijat gitu. Rata-rata bahkan pedagang juga. Jangan salah pendengar RRI kami juga tunanetra bisa berjualan juga. Baik itu berjualan secara online ataupun berjualan secara offline gitu. Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kami sudah ada di Play Store ataupun App Store yang bisa kami download dan kami gunakan seperti itu. Jadi yang pertama pasti waktu ya. Terus yang kedua jaringan gitu. Jaringan yang karena kan ini radio online ya, jadi tidak membutuhkan antena gitu. Jadi jaringan itu ketika bermasalah di tempat si penyiar atau si operator, berarti otomatis kita sangat terganggu gitu. Apalagi kalau bagaimana misalnya ketika kita bersiaran menggunakan operator di tempatnya si penyiar mungkin jaringannya bagus, tapi di tempat operator jaringannya tidak bagus. Jadi orang bilang maju kena mundur kena begitu Bang Eno mungkin Jadi ya seperti itu. Jadi serba salah juga, makanya kenapa terkadang kami di radio itu suka sering hanya putarkan lagu gitu, putarkan lagu sama mungkin ada iklan ataupun dengan kata-kata motivasi seperti itu. Jadi kami terkadang tidak terlalu membebankan operator juga karena terkadang mereka juga menggunakan wifi dan sebagainya gitu.
0: Iya, jadi banyak yang mau yang bergabung itu juga mempunyai aktivitas dan juga pekerjaan masing-masing ya di Kersa. Nah, yang berikutnya Kersa, ini kan Kersa selain seorang penyiar nih kan juga seorang guru kan, guru di SLB ini. Tadi sudah Kersa jelaskan bahwa ini merupakan panggilan jiwa ya, mungkin ya karena orang tua ya, mungkin karena yang sudah turun, sudah jadi menjadi guru. Nah, Kersa, dalam melaksanakan pekerjaan ini, apakah Kersa juga menggunakan teknologi juga? Misalkan ini dengan anak-anak murid ini menggunakan laptop atau apa begitu seperti itu, Kersa?
1: Kalau untuk sementara saya gunakan HP. Jadi HP dan ketika saya butuh atau membutuhkan sesuatu yang saya merasa sulit, pasti saya selalu mengaksesnya dengan internet gitu. Jadi saya otomatis harus, kalau memang mungkin pulsa datanya menipis, ya pasti kita bisa bersandar kepada wifi. Jadi sambil saya membaca di internet, sambil saya menjelaskan gitu. Karena jujur untuk anak disabilitas tunanetra sendiri di sekolah kami itu, buku-buku untuk pelajaran itu sangat minim gitu, baik itu buku guru, buku siswa gitu. Karena memang untuk peralatan bagi kami kaum tunanetra itu untuk di seputaran kita di NTT saja ini agak susah gitu. Kalau kita membutuhkan sesuatu harus pesannya ke luar luar NTT, khususnya di Bandung atau Jakarta, seperti itu.
0: Iya.
1: Di kota-kota besar yang ada di Jawa lah.
0: Nah, Kak Ersa, di sekolah nih, artinya di sekolah ini kan ada juga sistem kayak kelas begitu, atau mungkin ada kelas 1, 2, 3, atau bagaimana nih Kak Ersa?
1: Kalau di sekolah kami, sama seperti sekolah umum, kelas 1, 2, 3. Karena untuk taman kanak-kanaknya kan belum ada gitu.
0: Iya.
1: Jadi hanya kelas 1, 2, 3. Tapi kalau untuk teknik mengajar tunanetra itu, kurikulumnya atau mata pelajaran itu hampir sama dengan orang umum. Karena kami itu mungkin hanya mata ya yang tidak melihat. Tapi lain-lain kan kami bisa paham. Ketika kami mendengar, kami akan menangkap dan menghafal seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya itu, saya tidak terlalu paham Bang Eno, soalnya kita sudah mengajar di bidang masing-masing seperti itu. Hanya memang saya di sekolah itu selain untuk mengajar anak-anak tunanetra, saya juga mengajar kesenian. Keseniannya saya mengajar untuk siswa umum. Siswa umumnya itu anak yang berkebutuhan khusus yang jenis lain seperti keterbelakangan mental seperti itu. Kalau untuk yang bisu tuli atau yang tunarungu itu saya memang angkat tangan. Saya tidak tahu cara membimbing mereka seperti apa. Tapi untuk masih seputaran tunanetra atau yang keterbelakangan mental atau yang juga tunadaksa atau yang memiliki cacat fisik, saya masih bisa ya sedikitlah mencoba gitu. Sambil belajar, sambil mencoba seperti itu.
0: Iya. Nah, Kak Ersa ini mengajar di kelas berapa nih? Kelas 1, 2, atau 3?
1: Saya kelas 1 dan kelas 2 untuk tunanetranya. Tapi kalau untuk kesenian, rata-rata hampir keseluruhan dari SD sampai SMA.
0: Oh iya. Ada SMA juga Kak Ersa di sekolah itu ya?
1: Ada. Sekolahnya kami sekolah satu atap.
0: Oh, dari SD sampai SMA begitu?
1: Sampai SMA, iya.
0: Oke, nah Kak Ersa ini mengenai di dalam nih, ini dengan situasi belajar mengajar ya di ruang kelas ini. Ini kalau boleh tahu nih Kak Ersa, di ruang kelas ini jumlah nih berapa orang? Lalu bagaimana nih proses belajarnya mereka nih? Artinya cara, apakah ada papan tulis
1: begitu? Kalau jumlah siswa di kelas saya itu, siswa yang saya juga kan sebagai guru wali kelas, kalau jumlah siswanya itu cuma dua orang. Satunya kelas 1, satunya kelas 2. Nah, terus untuk belajar kesenian itu siswanya variasi, Bang Eno. Jadi, setiap kelas itu jumlah siswanya berbeda, gitu. Yang kelas yang paling banyak itu di sekolah kami itu adalah siswa-siswi SMP. Itu yang paling banyak. Seperti itu.
0: Nah,
1: dan saya juga harus bisa menghadapi mereka seperti apa karena karakter dari anak yang setiap hari saya tangani dengan anak-anak yang keterbelakangan mental itu pasti otomatis karakternya berbeda. Dan mereka sifatnya anak yang keterbelakangan mental itu orangnya tidak mau tahu dengan keadaan sekitar gitu. Apa yang mereka pikirkan ya begitu itu gitu. Jadi mereka tidak bisa mengenal mana yang baik dan mana yang kurang baik.
0: Iya. Nah, lalu Kak Ersa, lalu di kelas ini belajarnya mereka pakai kayak buku tulis atau mungkin kayak ada tulis di papan atau gimana nih Kak Ersa prosesnya nih Kak Ersa?
1: Kalau untuk anak murid saya itu yang satunya menggunakan huruf braille seperti yang saya bilang.
0: Iya.
1: Jadi saya harus membimbing dari dasar yaitu ada alatnya itu ya dia semacam papan. Papannya itu dibuat pakai paku-paku supaya dia bisa membentuk sebuah huruf seperti itu. Sedangkan anak yang satu lagi dia karena kemarin mungkin sudah dioperasi matanya itu jadi dia bisa membaca tulisan biasa gitu, tulisannya orang umum. Dan sekarang dia juga sambil latih membaca dan latih menulis meskipun dia sudah duduk di bangku kelas 2. Saya minta bantuan teman saya untuk membimbing dia gitu. Jadi kami berdua, saya sama teman itu tukeran. Jadi teman itu guru wali kelasnya anak murid saya yang saya bimbing dan anak yang si ibu bimbing itu anak wali saya memang dari kelas 1 seperti itu.
0: Iya. Nah, Kak Elsa, ini termasuk tadi yang Kak Elsa sempat cerita ya mengenai ketika mengajar kesenian ya. Dan artinya ini dengan berbagai latar belakang yang berkebutuhan khusus kan, artinya seperti yang Kak ceritakan tadi. Ini bagaimana Kak Elsa cara menghadapi lalu memotivasi diri kan pastinya ada kelemahan ya sebagai manusia karena jengkel begitu
1: atau
0: gimana. Nah, bagaimana nih Kak Elsa memotivasi diri supaya tidak saya harus tetap mengajar mereka nih Kak Elsa?
1: Ya saya harus, ya motivasi saya harus, ya pokoknya prinsipnya saya itu harus kuat. Maksudnya saya harus bisa menghadapi mereka. Memang terkadang emosi juga karena tidak mau nurut kan. Halayaknya seperti di sekolah-sekolah normal gitu kan. Pasti gurunya juga kan marah ya kalau anak yang pembangkang atau bandel gitu. Ya terkadang dengan keterbatasan saya mendekati anak itu dan ya saya sedikit sentil tangannya atau mungkin saya sedikit pukul kecil-kecil di lengannya seperti itu supaya dia bisa ada titik jera kayak gitu.
0: Artinya dengan caranya Kak Elsa sendiri ya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Elsa dengan dua pilihan ini nih, ini kita bicara mengenai keluarga nih. Bagaimana ini keluarga dari Kak Elsa sendiri untuk mendukung nih supaya dengan apa ya profesi dan juga karya Kak Elsa nih. Dukungan dari keluarga.
1: Ya, untuk untuk puji Tuhan untuk selama ini keluarga sangat mendukung ya. Maksudnya ketika saya bekerja sehari-hari, malah dukungan dari mereka itu sangat tinggi. Dan juga karena kemarin saya juga bersekolah di sekolah khusus dari mulai dari SD sampai SMA lah ya. Tapi ketika saya kuliah kan bergabungnya dengan orang-orang umum. Bahkan SMP pun saya juga sempat SMP di sekolah umum juga. Hanya tinggal bagaimana bisa penyesuaian dengan teman-teman di sekolah dan juga di kampus. Seperti itu bersama para dosen dan guru-guru di luar. Kayak gitu.
0: Nah, ini yang menarik juga Kak Elsa nih. Ini Kak Elsa ternyata juga sempat kuliah ya. Kuliah guru nih Kak Elsa ya.
1: Kalau untuk kuliah saya bukan guru sebenarnya. Saya ambil jurusan pekerja sosial.
0: Nah, ini di kuliah di tempat umum Kak Elsa ya. Maksudnya di pasar gabung. Nah, ini bagaimana nih situasi ketika Kak Elsa kuliah nih pendidikan, apakah punya apa istilahnya ya, punya pemberian khusus atau spesial gitu atau gimana nih Kak Elsa? Mendukung
1: kalau kalau saya bagaimana tinggal dari saya yang bisa menyesuaikan dengan teman-teman dan dosen. Jadi untuk pemberian materi itu terkadang saya rekam. Pakai rekam. Dulu itu sebelum ada HP Android kan ada dulu namanya MP3 atau MP4 yang seperti kayak flash disk itu. Jadi itu saya gunakan untuk rekam. Nanti sampai di rumah saya tinggal memilah mana yang harus saya ambil dan untuk saya belajar dan mana yang saya tinggalkan seperti itu. Jadi saya buat dalam bentuk sebuah konsep atau sebuah rangkuman. Nah, itu supaya ketika mau menjelang ujian saya bisa belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas ya puji Tuhan teman-teman pada mengerti, maksudnya bisa membantu waktu itu. Karena aksesibilitasnya itu masih agak susah ya waktu jam kuliahnya saya masih tidak secanggih Android sekarang gitu. Kalau Android sekarang ini kan kita bisa membantu dan memudahkan kami seperti itu.
0: Iya, jadi artinya bahwa kuliah juga di tempat kuliah juga mendukung ya seperti itu Kak Elsa ya. Tidak salah, teman-teman juga mendukung, semua dosen mendukung seperti itu Kak Elsa ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Elsa ini juga berkaitan dengan selain kuliah nih, apakah juga ada pelatihan-pelatihan mungkin yang diberikan atau mungkin Kak Elsa pernah ikut lah pelatihan-pelatihan selain di tempat kuliah nih Kak Elsa?
1: Saya hanya pernah mengikuti pelatihan untuk belajar komputer bicara waktu itu di Kupang. Sempat
0: di Kupang.
1: Bahkan juga kalau untuk pelatihan sih kalau untuk kuliah mungkin hanya itu. Tapi ketika dulu saya masih sekolah di SMA, saya dulu sekolahnya di Bandung. Itu saya juga belajar ikut pelatihan belajar vokal, terus mengenal sebuah alat musik macam kayak piano, terus keyboard kayak gitu. Tapi tidak tidak se fokus kayak teman-teman yang memiliki alat pada saat itu.
0: Oh iya. Nah, Kak Elsa, ketika Kak Elsa dalam perjalanan ini, apakah juga mungkin ada seringkali dibuka pelatihan gitu selama Kak Elsa ya, artinya untuk teman-teman lain juga, atau mungkin keterampilan-keterampilan lain yang diajarkan seperti Kak Elsa, atau kurang nih? Kita bicara mengenai pendidikan, artinya kan untuk Kak Elsa yang berkebutuhan khusus kan juga berhak ya memperoleh pendidikan juga pelatihan seperti itu. Apakah ada seperti itu Kak Elsa? Atau jarang?
1: Untuk saya pribadi, untuk saat ini saya belum pernah lagi mengikuti keterampilan itu. Mm-hmm. Tapi kalau untuk belajar keterampilan itu sendiri saat untuk teman-teman lain ya yang tidak sempat mendapatkan pendidikan itu sebenarnya ada tempatnya itu untuk bisa belajar keterampilan itu. Mereka bisa membuat kemoceng, terus bisa juga membuat alas kaki dan sebagainya gitu. Dan kalau dulu memang untuk saya pribadi waktu masih sekolah di SLB Karya Murni itu di Ruteng saya sempat ikut belajar sebuah keterampilan yaitu membuat syal dari benang dan alatnya itu namanya bregen. Jadi alat itu dari besi dan sudah dimodifikasi untuk bisa kami melakukan sebuah atau bikin untuk bikin sal atau bikin jaket seperti itu.
0: Nah, Kersa ini di dunia pendidikan dan juga kembali ini kuliah lalu sekolah dan lain-lain juga karya-karya. Nah, Kersa, apakah Kak Elsa juga nih mempunyai situasi di mana Kak Elsa merasa bahwa ini terjatuh lah apa istilahnya ya, kayak draw begitu, pernah adakah sampai di saat itu situasi seperti itu Kak Elsa? Yang membuat pokoknya semua pikiran hati lemah lah gitu. Bisa diceritakan nih Kak Elsa?
1: Pernah. Ya. Contoh kayak seperti pembuatan perangkat pembelajaran gitu kan. Dengan minimnya fasilitas untuk kami tunanetra, jadi saya mengalami kesulitan untuk hal itu. Terus seperti kayak misalnya mungkin disuruh untuk membuat video dalam sebuah pembelajaran atau sebagainya gitu. Untuk mengakses kamera ini kan harus butuh mata ya untuk bisa melihat gitu kan. Jadi ya terkadang itu yang membuat saya tuh sedikit lemah, macam rasa kurang percaya diri, seperti itu. Kok saya kok bisa seperti ini, kan? Kalau orang lain ini kan sudah bisa tinggal ambil handphone, tinggal buat video sendiri, seperti itu. Dan mau bikin perangkat pembelajaran, tinggal langsung mengerjakan saja, seperti itu. Sedangkan saya harus banyak dibantu oleh teman-teman di sekolah, seperti itu.
0: Jadi itu memang ke situasi yang sempat membuat drop ya Kak Elsa ya di saat itu ya Kak
1: Elsa.
0: Nah, lalu dari situasi itu apa yang membuat Kak Elsa akhirnya maunya bangkit nih? Artinya saya bisalah untuk keluar dari masalah ini Kak Elsa.
1: Ya, situasi yang membuat saya bisa semangat itu dengan membuat saya bisa bangkit kembali itu dengan adanya handphone ini bisa komunikasi dengan teman-teman senasib. Kira-kira kamu tuh bagaimana ya di tempat kamu, seperti itu kan. Kamu bagaimana gitu, jalan keluarnya untuk kamu sendiri tuh bagaimana gitu. Jadi kita diarahkan, jadi dikasih jalan, seperti itu.
0: Iya, artinya teman-teman juga sangat mendukung ya, sangat penting kehadirannya ya Kak Elsa. Kak Elsa, ini berkaitan juga dengan segala karya yang Kak Elsa lakukan dan juga dukungan dari keluarga ini. Ini ketika Kak Elsa menjadi seorang penyiar, artinya seorang penyiar radio ya Kak Elsa ya. Ini seberapa respon positifnya yang diterima oleh Kak Elsa ya dari orang-orang sekitar atau mungkin dari pendengar nih Kak Elsa?
1: Kalau mau hitung sih tidak bisa terhitung lah. Pokoknya adalah yang ada mendukung banyak, ya? Gitu. Yang tidak bisa kita pilahkan ya pasti unsur negatif juga ada, positifnya juga ada gitu. Kalau buat yang yang kalau negatif ya kita dengar dan kita abaikan, sedangkan unsur yang positif itu ketika mereka memberikan memberikan dukungan, otomatis kita makin tambah semangat gitu. Jadi kita akhirnya punya ide-ide baru, kira-kira bagaimana caranya untuk saya bisa berkomunikasi gitu. Karena kami yang menjadi penyiar di radio itu, kami itu belajar secara otodidak, secara sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi ya, belajarnya itu sering mendengarkan tutorial di YouTube, terus rajin-rajin juga mendengarkan radio-radio lain ketika saya tidak ada jam siaran atau lagi waktu santai. Dan memang saya dari kecil hobinya saya itu suka mendengar radio seperti
0: Jadi juga artinya dengan sendirinya mulai belajar ya, belajar cara siaran radio.
1: Iya, belajar.
0: Nah, ketika ini KRS siaran, apakah ada curhat mungkin KRS yang curhat atau cerita mungkin sehingga KRS memberi motivasi kepada semua nih KRS?
1: Ya, kalau untuk curhat, sepertinya mereka jarang ya, tapi mereka itu bukan curhat, tapi mereka ingin punya keinginan untuk bisa seperti kami gitu. Kira-kira kak ini bagaimana caranya gitu, bagaimana ini seperti itu. Jadi mereka ambil nomor kami, terus mereka tanya-tanya ini bagaimana, kami butuh, maksudnya bagaimana ya kak, bisa tidak kami juga bantu diarahkan seperti apa gitu, kira-kira aplikasi apa yang kita harus gunakan dan handphone Android seperti apa gitu. Jadi terpaksa kami sebagai sesama teman, kami harus bisa menjelaskan dan memberikan masukan kepada mereka gitu. Oh, jadi HP yang kamu gunakan. Jadi awalnya itu kita harus bertanya, handphone yang kamu gunakan sekarang itu handphone apa? Android berapa gitu. Karena kalau kita menggunakan HP biasa kan otomatis tidak mungkin. Karena ini kan kita menggunakan semuanya akses lewat internet kan.
0: Nah, dalam ini di sekarang kita bicara mengenai Kersa punya dunia nih, dunia saat ini, dunia guru juga nih Kersa. Ini juga penting. Dari boleh tahu juga berapa lama nih Kersa sudah mulai mengajar nih di sekolah SLB nih?
1: Tepatnya 7
0: Februari 2015. 2015 ya, sampai saat ini 2015 berarti sudah 10 tahun ya Kersa?
1: Nah, jadi
0: harapan nih
1: kayak
0: sudah 10 tahun ya.
1: Sudah 10 tahun dan hanya memang belum menjadi seorang PNS ataupun menjadi seorang P3K.
0: Oke, ini kita bicara harapan sudah nih Kak Elsa. Nah, harapan Kak Elsa nih dengan gitu lamanya mengabdi ya, apalagi dengan mengajar di sekolah yang berkebutuhan khusus juga sama dengan Kak Elsa ini, harapan apa nih dari Kak Elsa sendiri nih?
1: Ya, harapan saya sih kedepannya setidaknya untuk berhubungan dengan teknologi ini semoga adalah yang bisa menciptakan situasi baru dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan kami kaum disabilitas netra. Dan harapan saya seperti saya yang masih status honorer seperti ini ya mungkin kedepannya bisa untuk diangkat menjadi semacam PNS tapi dalam bentuk mungkin P3K dan atau dengan cara bagaimanalah pemerintah bisa membantu kami seperti
0: itu. Nah, Kak Elsa ini berkaitan dengan ini tadi yang harapan bisa angkat PNS dan P3K ini, apakah ada jalur khusus untuk Kak Elsa sendiri mau dan teman-teman yang mengajar SLB ini kayak jalur itu atau
1: kalau untuk saat ini ya belum ada sih untuk jalur disabilitasnya belum ada.
0: Belum ada jalur disabilitas ya?
1: Ya, jadi jadi kemarin kita sempat mencoba untuk mendaftar, tapi kita pakai untuk sementara jalur umum saja. Gitu. Ya, apa salahnya kan Bang Eno kita mencoba kan? Entah bagaimana hasilnya, itu kan nanti tergantung kepada mereka-mereka yang berpihak pada posisi seperti itu. Maksudnya tergantung kepada mereka yang menentukan gitu, pihak-pihak bersangkutan gitu. Berarti bagaimana nanti nasibnya kami seperti apa kan.
0: Iya, berarti belum ada jalur khusus ya untuk guru-guru yang di disabilitas ya, belum ada ya. Artinya itu juga harapan ya, lah ya, harapan dan juga doa bersama ya. Semoga artinya supaya bisa istilahnya mendapat kehidupan yang baik ya, yang baik juga seperti itu Kak Elsa.
1: Iya. Dan juga memang di sekolah kami untuk guru disabilitas saya sendiri, yang lain teman-teman yang istilahnya orang normal semua, tidak ada yang iya. Jadi bagaimana tinggal dari saya saja yang bisa menyesuaikan dengan teman-teman seperti itu.
0: Oh, berarti yang lain mengajar situ itu udah normal biasa ya, artinya gitu ya?
1: Iya, dengan berbagai jenis tingkat pendidikan mereka, ada yang mungkin sarjana pendidikan guru, ada yang sarjana pendidikan luar biasa, dan ya mungkin sarjana-sarjana lain juga, ya, tapi mereka punya keterampilan untuk bisa mengajar seperti itu.
0: Nah, ini kalau begitu situasi di lingkungan nih, tempat Kak Elsa mengajar nih, ini dengan teman-teman lah, ini seberapa nih, maunya seberapa penting nih hadirnya mereka, apakah mereka mendukung, kan artinya kan Kak Elsa mengajar, tapi Kak Elsa kan berkebutuhan khusus juga kan, apakah ada dukungan dari teman-teman di sekitar, atau bagaimana cara mereka mendukung nih Kak Elsa?
1: Ya, cara mereka mendukung sih, mereka sering membantu ketika saya minta bantuan, mereka selalu selagi mereka bisa mereka bantu gitu, kalau tidak pokoknya antara kerjasama antara sesama teman mereka pasti akan membantu seperti
0: artinya mereka juga tetap membantu bersama Kak Elsa ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak Elsa ini menarik ya cerita soal kepribadian juga pekerjaan hari-harian dari Kak Elsa nih. Nah, Kersa, mungkin ada sebuah atau mungkin satu cerita lah, cerita sederhana, cerita kecil lah dari perjalanan hidup Kersa ini yang Kersa alami lah, yang bisa menginspirasi nih, bisa menginspirasi semua pendengar RRI juga termasuk yang saat ini ya, yang pendengar RRI yang punya berkebutuhan khusus juga, mungkin ada nih sedikit cerita nih, cerita yang bisa Kersa sampaikan.
1: Pengalaman yang pernah saya alami itu. Ketika saya masih bersekolah di Bandung, selama ini kan orang itu bercerita tentang luar negeri ya. Ya, kayak negeri jiran, Malaysia, Singapura. Nah, tapi puji Tuhan, saya waktu itu sempat menginjak dua negara itu bersama dengan teman-teman saya. Kami di sana pergi meluncing album, sebuah album rekaman kami yang berjudul Indah dan Dahsyat. Waktu itu saya duduk di bangku kelas 3 SMA dan notabene-nya itu hitungan hari mau mengikuti UN. Tapi ya saya istilahnya berani hati saja ya mencoba untuk bisa membagi itu. Bagaimana waktu sebagian fokus di negara orang, waktunya juga pulang dari sana, saya harus bagaimana cara untuk bisa fokus mengikuti UN waktu itu. Tapi ya karena memang Tuhan berkehendak pada saya ya waktu itu, jadi saya memang posisi tidak ada persiapan belajar seperti itu kan, apalagi kita pergi tampil ya di sana gitu, di luar negeri itu. Tapi ketika pulang dan mengikuti UN itu ya lulus lah. Karena modal keberanian saja bagaimana, dan bagaimana kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan seperti itu. Ternyata semuanya itu bisa kita kerjakan dengan baik. Dan juga ketika saat-saatnya sedang mengikuti UN itu, kalau pulang dari sekolah, banyak bertanya kepada kakak-kakak senior. Gitu. Banyak bertanya, kira-kira kalau pelajaran ini bagaimana. Dan intinya tuh kuncinya tidak malu bertanya lah.
0: Mungkin. Lalu berikutnya ke Elsa, ini sebelum kita tidak terasa, ya, sudah menjelang menit akhir nih ke Elsa. Sebelum ke pesan yang mau disampaikan oleh ke Elsa, ini bisa diceritakan juga arti nih, arti keluarga untuk Kak Elsa sendiri sebagai pribadi nih, dengan berkebutuhan khusus nih. Silakan.
1: Arti keluarga bagi saya itu, keluarga itu selalu memberikan motivasi, dukungan, dan juga selalu memberikan semangat seperti itu. Itu arti keluarga untuk saya.
0: artinya selalu membuat ini hidup Kak Elsa terasa indah ya sampai saat ini ya.
1: Iya.
0: Semangat. Nah, Kak Elsa di menit akhir ya, tidak terasa ya, mau hampir satu jam ya obrolan kita nih Kak Elsa di program Mozaik Indonesia ini. Nah, Kak Elsa pesan yang mau disampaikan kepada semua pendengar RRI Labuan Bajo ataupun yang saat ini ya bergabung bersama kita di channel YouTube RRSP Labuan Bajo dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bukan hanya untuk semua pendengar, tapi juga teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti Kak Elsa. Silakan, Kak Elsa.
1: Untuk pesan-pesannya bagi pendengar RRI Labuan Bajo yang saat ini memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus dan bisa atau layak untuk mengikuti pendidikan, antarlah ke sekolah yang terdekat ya. Di tempatnya pendengar masing-masing seperti itu. Dan juga untuk para kaum disabilitas, marilah kita jangan patah semangat, tetap bersemangat selalu dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih khusus teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan ataupun saat ini mungkin juga adik-adik atau sesama saudara yang sedang mengikuti pendidikan di bangku sekolah, jangan patah semangat karena kita harus punya prinsip bahwa orang tua, sanak saudara itu tidak serta-merta menemani kita seumur hidup sampai kita meninggal. Tapi kita harus berpikir, kita harus bisa mandiri bagaimana caranya agar kita itu bisa mandiri dan bisa berkembang di hari-hari yang akan datang seperti itu. Karena orang tua, semanja-manjanya orang tua kepada kita ataupun saudara, tetap suatu saat mereka, kalau untuk saudara, mereka pasti akan pergi berkumpul bersama suaminya atau istrinya seperti itu. Sedangkan orang tua suatu saat usia makin bertambah, makin tua, dan suatu saat sakit terus meninggal, ya kita tinggallah sendiri. Kalau apa salahnya kalau kita sedang mengikuti pendidikan, belajarlah dengan tekun dan semoga nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan apa yang dicita-citakan pasti bisa terjawab dan tercapai seperti itu.
0: Iya, terima kasih Kak Elsa Maria untuk waktunya di sore hari ini ya. Dan juga kesempatan kita bisa berbagi nih ini dengan topik tentang berdaya dan berkarya. Jadi semua pendengar, semua pesan dan juga motivasi sudah disampaikan oleh Kak Elsa Maria untuk Anda sendiri. Dan bagi Anda yang mau menyaksikan kembali, bisa langsung di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Kak Elsa, terima kasih untuk waktunya dan juga salam sehat dan sukses selalu nih untuk pekerjaannya.
1: Terima kasih Bang Eno dan selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Pendengar, demikian perbincangan kita di sore hari ini ya bersama dengan Kak Elsa Maria yang saat ini sebagai guru di sekolah luar biasa juga dan juga seorang penyiar radio streaming yang tentunya bagi Anda yang berada atau suka mendengarkan radio streaming pasti pernah mendengarkan di Radio Permata Lovers dan juga untuk Anda yang saat ini lagi di daerah di Jawa khususnya ya. Mungkin sudah mengetahui figur Kak Elsa Maria sendiri. Dan terima kasih bahwa sore hari ini kita bisa mendengarkan segala cerita dan juga segala motivasi yang dihadirkan dan disampaikan oleh Kak Elsa. Tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Program Labuan Bajo sore ini masih tetap menemani Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Labuan Bajo, siang ini.

adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal,

sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultra proses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Nur Astan, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, memastikan pemenuhan hak masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo, Kecamatan Satermese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kepastian ini pendengar ditandai dengan pelaksanaan pelepasan hak sebagai tahapan akhir pengadaan tanah berupa penyelesaian pemberkasan dan penyerahan buku tabungan berisi ganti kerugian kepada masyarakat pemilik lahan pada Kamis 17 September. Pada tahap ini pendengar sebanyak 9 pemilik lahan menerima ganti kerugian atas 10 bidang tanah. Secara keseluruhan terdapat 13 pemilik lahan dengan 14 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan untuk mendukung pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5. Kepala Kantor Pertanahan Pendengar Kabupaten Manggarai Edward Tuka menyampaikan bahwa pembayaran ganti rugi telah diberikan kepada 9 pemilik lahan. Untuk 10 bidang tanah sementara itu secara keseluruhan terdapat 13 pemilik lahan dengan 14 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan. Proses pelepasan hak ini pendengar dilaksanakan PLN bersama Kanta Kabupaten Manggarai serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Petrus C. Masangkat, Jajaran Kejaksaan Negeri Manggarai, Polres Manggarai, Kodim 1612 Manggarai, Kepala Bagian Hukum Koni Gabur, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dami Arjo, Kepala Desa Wewo, serta para pemilik lahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat, maksud kami pendengar, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Petrus C. Masangkat mengatakan, pembayaran ganti rugi merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 11.55 menit, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Doa Angels.

0: Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Dengar Pro Software RI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah Pregar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Warta Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Atletico Roma dini hari tadi. Di Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Kusia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
1: Modi pensieri
2: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
1: 25 menit ha fatto veramente bene.
0: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
0: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kaswarizki Pro 3 RRI, bersungguh udara untuk Indonesia.
4: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya mencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
4: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di

Menurut saya, hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya, ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.

0: Carnival Mobil pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Napas. Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole
2: Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

berhasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putri Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar di FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo. Pendengar, siang hari ini nantinya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan program Bincang Budaya dengan menghadirkan dan juga deretan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: vomitar. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, demi

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di FM 91,7 MHz pendengar langsung dari kawasan Jalan Sertaro Labuan Bajo, masih bersama penyiar Ada Nur Astan. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan program Bincang Budaya, menanamkan nilai budaya pada generasi muda dengan narasumber Hortensia Herima SPD selaku Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo dengan presenter Nur Astan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu, atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya, Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik. Kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.

0: Ibu. Apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik, ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, iya, tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Iya. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana, yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas, tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni, mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi keahlian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri? Itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu Bu?
1: Baik, kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar itu? Lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari belajar budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
1: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Manggarai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya cer cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya cer cumpe itu apa. Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu cer cumpe. Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpam misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu cer cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan. Seperti apa begitu.
0: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik, atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno Ibu?
1: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Ya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu. Ya, kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, seperti supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu proses produksi, contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu, sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: kita, anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan caranya mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya. Kemudian yang berikut, dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong, sama-sama membangun rumah, ya. Ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya.
1: Bagian
0: dari kearifan lokal. Ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya, kita orang Manggarai ya Bu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya. Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya, kebetulan kita sekolah pariwisata ya. Selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Sudah pernah terjadi ya?
0: Sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga. Lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. Kamu wajib wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Sebagian ya. Dari tantangan.
0: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari ya. Kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita
0: ini juga tantangan. Iya. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali, maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian
0: iya,
1: dari
0: perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar, itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai ya. Jadi generasi tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai ini sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin ini juga salah satu tantangan sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang, karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
1: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya. Bu, bagaimana Ibu kan di kalangan sekolah, otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Ibu, generasi muda ini melihat. Betul ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional Bu.
0: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
1: Berarti pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RRI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bincang Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya, Bu, untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik. Zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial, karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya, Bu, baik, pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda, ya, Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten. Jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya, ya, Bu.
1: Iya, ya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan, Bu, untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik. Saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event
0: ya,
1: contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah, atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan
0: bahasa daerah
1: lagu Mangkerai, atau lomba goet, peribahasa dalam bahasa Mangkerai, atau misalnya itu dibuat, ya, diprogramkan tapi dalam bentuk perlombaan yang dibuat di sekolah itu seperti itu, dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup atau goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Mangkerai, mereka bisa dengarkan saja, baru dipelajari. Untuk tarian, tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah, itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu. Itu programnya.
0: Menarik ya, Bu, ya. Ya. Selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendegar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi, ya, Bu.
1: Iya.
0: Baik. Menurut Ibu, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus-menerus, Bu, agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
1: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari. Ya, menari. mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam. Iya, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
0: posisi mengetam,
1: posisi
0: ini,
1: bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3, khususnya jurusan seni tari itu, di akhir semester nanti di kelas 12, ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya, ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini, mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan, menciptakan karya masing-masing. Jadi, punya 11 karya, kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
0: Tanam padinya ya.
1: Ada yang lain tema berkumpul di compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu di hari terakhir UKK itu mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan
0: kebudayaan,
1: kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
0: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMK 3 Komodo, sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi. Jadi nilai kebudayaan itu tetap ada dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman?
1: Oke, baik, selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali perbincangan kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMK 3 Komodo. Yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Masuk kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Info Plorata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.

0: waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 28 September 2026. Dengan sari berita, Dompet Du'afa melalui Disaster Management Center atau DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, Jalan Bazang Simpang Waipana di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada mulai dikerjakan. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Dompet Du'afa melalui Disaster Management Center memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Watu Redu di Kecamatan Aesesa. Laporan Nicholas Makumeli.
2: Dompet Du'afa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Watu Redu di Kecamatan Aesesa. Wakil Ketua Pengurus Dompet Du'afa, Herdi Ansaf, mengatakan SD Watu Redu dipilih karena terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan dan dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Renovasi dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berlangsung. Dompet Du'afa melalui DMC terus berupaya hadir

0: penasaran dengan siswa-siswa yang pada masuk jam 7. Nah, kita akan perbaiki supaya bisa digunakan kembali bermanfaat.
1: Renovasi SD Batu Redu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar bagi para siswa. Bersamaan dengan pembangunan hunian sementara, dukungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat Nagekeo bangkit dan memulihkan aktivitas setelah bencana. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Bazang menuju Simpang Waipana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mulai dikerjakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Bazang menuju Simpang Waipanda, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mulai dikerjakan setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum mendapat penanganan, kondisi jalan sepanjang sekitar 3,5 km mengalami kerusakan berat dan menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Penanganan tahun 2026 dilakukan secara bertahap dengan skema long segment, di mana dari total sekitar 3,5 km ruas yang rusak, tahap awal mencakup 1,3 km dengan pekerjaan meliputi peningkatan struktur jalan menggunakan agregat A dan B, pengaspalan, pembangunan drainase, serta dinding penahan tanah. Pekerjaan ditargetkan berlangsung selama 95 hari kalender mulai 14 September hingga 16 Desember 2026. Anggota DPRD Provinsi NTT, Christopher Sloko, saat memantau langsung pengerjaan ruas jalan pada Kamis lalu mengatakan, perbaikan ruas tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah pedalaman. Ia menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, sementara ruas yang belum tertangani akan terus dikawal agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya.
4: Sekian tahun, jalan ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kondisi existing, kondisi faktual jalan ini itu berada dalam kondisi rusak berat. Ya, ada kurang lebih 3,5 km di kondisi segmen jalan ini itu kalau pada musim hujan itu seperti apa kubangan kerbau. Dan ini sekian lama benar-benar menjadi keluhan masyarakat di wilayah ini, para pemakai jalan ini, karena kondisi jalan ini sudah dalam keadaan yang benar-benar rusak berat. Sebagai anggota Dewan tentu pertama saya merasa lega, merasa bersyukur bahwa pada tahun 2026 ini pemerintah provinsi kemudian memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 6,3 miliar untuk penanganan segmen jalan ini.
3: Masyarakat setempat menyambut dimulainya pekerjaan tersebut. Tokoh masyarakat Amandus Jordanus mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap aksesnya selama bertahun-tahun dikeluhkan warga.
5: Ya, sebagai warga masyarakat berterima kasih ya, terutama akibat karena perjuangan Pertama Pak Kristo dan sampai ke dalam situasi negara yang seperti ini. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan dana berkurang seperti yang diinformasikan 6,3 miliar itu berarti jadi syukur ya buat kami warga itu. Walaupun setelah disampaikan bahwa memang ruas jalan 3,5 itu tidak kerja secara total, tapi berterima kasih karena hari sudah semakin mengurangi beban kami ketika kami melintasi jalan tersebut.
3: Warga berharap pekerjaan berjalan tepat waktu dan memenuhi standar mutu sehingga manfaat jalan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI Andi Ferry Soo melaporkan.

0: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Suima.
1: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sare mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2006, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 5

0: 142 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
1: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
0: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
2: Pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rovinus Wula.
3: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongawani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke pasar Mbongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
4: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan aplikasi, soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita menjual di mana, mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Nah, jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Nah, konsultasi supaya mencari solusinya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terang ya teman-teman ini kita semua cari makan kita tahu ada bayar keluarga kebutuhan anak sekolah.
3: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Ende Lio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI Ende. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah di penghujung waktu juga di program Florata siang hari ini bersama saya Dito Utama. Dan di sini saya pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar ya, program yang paling ditunggu-tunggu dengan menghadirkan deretan lagu dangdut yang paling hits dari era untuk mengajak Anda untuk bernostalgia atau lagu dangdut yang sangat hits di tahun ini. Ada lagu dari Cita-Cita atau Pendengar kami hadirkan siang hari ini ya, menjelang sore hari.

Gila Dong, dan kami juga menghadirkan lagu dari Roma Irama, duet bersama Budari Tafsugiyarto. Dan judul lagu dangdutnya Kerinduan adalah lagu dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Siang hari ini edisi Sabtu 26 September ya pendengar, banyak lagu dangdut yang menceritakan tentang kerinduan. Bagi Anda yang mungkin rindu dengan kekasih, orang tua, teman atau mantan, langsung saja pendengar untuk titip salamnya, line request lagunya di line WhatsApp kami 081238231987. Siang hari ini kami ada notifikasi masuk ya pendengar dari Alex, langsung dari Gulomori. Selamat siang kakak penyiar, saya Alex ingin request lagu dari yang judulnya Bukan Tak Mampu. Terima kasih kakak dan salam sehat untuk kakak penyiarnya beserta dengan tim RRI Labuan Bajo. Baik Alex, akan kami langsung putar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: Anda dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Aslan, pendengar, dengan menghadirkan deretan lagu Dangdut yang sudah kita bersama putarin dan dengerinnya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar yang ingin request atau titip lagu, titip salam ya, tentunya dengan request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk lagi ya, ada dari

0: Betul kok kono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Malah Agatha Remix.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Asta, pendengar di FM 91,7 MHz. Kembali kami menghadirkan program Grand Radio dengan kembali putaran siaran ulangnya, pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
1: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
0: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
1: Iya.
0: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
1: Ya, baik, selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
0: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
1: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya karya karya dari sekolah, dari lembaga, untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra, dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut, dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu, yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor, di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu. Sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
0: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
1: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen waktu itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
0: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan, ada perubahan ya di situ tanpa disadari ya Pak Marcel ya, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan, di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel ini dari video yang ditampilkan atau diberikan. Silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
1: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower itu, yang seperti yang ditampilkan itu susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
0: Oh, ya. Berarti ya. Ini alat memang dipesan, sudah ada atau memang dirancang nih, dibuat lagi seperti itu?
1: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
0: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
1: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
0: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
1: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
0: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya, ada tampungan oli seperti itu. Nah ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
1: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu yeah. Ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
0: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu, ya Pak Marcel.
1: Iya, dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dia nanti muncul api. Ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin, dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas, di situ menjadi biogas sudah nantinya.
0: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya?
1: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
0: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
1: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua, itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar. Masuk 10 bos besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
0: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya, artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah, terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal, dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
0: Iya. Nah, ini untuk
1: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
0: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
1: Iya, iya. Iya,
0: betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
1: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
0: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
1: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
0: Artinya ya. Apapun jenis oli ataupun dari mesin ya. Atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses ini, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya, untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah, seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan, jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
1: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
0: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada Nah, ada badannya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari badannya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
1: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka selang, kita membuka selang, buka keran, maksudnya membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
0: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
1: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini, di sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
0: Berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
1: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
0: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
1: Iya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
0: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
1: Iya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
0: Iya, nah. Ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
1: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu. Tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
0: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini, Pak Marcel. Apa nih kira-kira yang mereka?
1: Ya, tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan atau kita ingin menjadi mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampil, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini, begitu.
0: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah, punya kesempatan ya, bisa mengembangkan ini seperti ini, Pak Marcel ya.
1: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau, begitu.
0: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan, seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali untuk susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel, yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu, Pak Marcel, kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
1: Kita ya baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan, dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat, begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya ya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan, artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat Pak Marcel dan juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini pak guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
1: Ya, kalau di sekolah kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook Facebook sekolah itu kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu bisa memperbaiki atau apa istilahnya merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
0: Ya nah ini kan juga menarik nih yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain kan, ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu atau mungkin SMA gitu ya di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih bagaimana nih mengajak anak-anak apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Iya. Nah, ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi Bigos dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga walaupun kita banyak mengalami tantangan di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung. Tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut tantangan berikut kami seperti yang di awal kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencintai alam bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah, Pak Marcel ya. Sebelum perpisahan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
1: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan yang kedua harapannya kedepannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator-inovator baru, penemu inovasi-inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana. Sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya, ya.
0: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya. Kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya lumayan ya. Dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio. Dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya. Bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya. Untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah. Dan juga ini pendengar, ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya. Masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak. Dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya. Juga bergabung di grup penggerak dan iya tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel dan juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah Pak Marcel, sebelum lupa juga nih, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk...
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan pendengar di FM 91,7 MHz. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Warta Berita Daerah.

Vietnam. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtipmas awasi distribusi BBM di SPBU. Inilah warta NTT sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom.

0: dibuktikan lebih luas. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
1: Ini memang menurut saya penting untuk kita anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INPI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
2: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology. Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di China banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktikkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktikkannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi pihak yang ada di sana. Dan menurut anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
2: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
3: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia

0: Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa SD Katolik Santo Antonius ND2 mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi, hingga aktivitas relaksasi. Laporan Rahma Suci.
2: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
3: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya kita relaksasi. Relaksasi yang tadi yang nyanyi itu relaksasi. Ya, perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali kemas.

0: Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. PT Bank Mandiri mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Laporan Ana Lopo.
2: Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
3: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
2: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Tacho Talo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan.
4: Sebagai entitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang di mana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi

0: penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang di mana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
1: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah, termasuk ada pungutan retribusi di pasar. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtipmas awasi retribusi BBM di SPBU. Laporan Feby Leolede.
3: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli, Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtipmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Atambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtipmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat.
4: Setelah kegiatan ini, masing-masing Babin Kamtipmas yang ada di wilayahnya memiliki SPBU langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak SPBU. Karena memang distribusi BBM ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan penjadwalan dari masing-masing depo, dan pada saat pengisian juga mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pun juga sudah tahu sistem pengantrian yang aman, sehingga sampai dengan detik ini di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
3: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtipmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
4: Ada pengimbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian, kepada para pengendara agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan
3: tertib. Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtipmas, pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtipmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi publik sekaligus kepada unsur Pentahelix terkait pencegahan obat dan makanan ilegal di Belu. Laporan Christian Dimau.
5: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, bisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu, Ferdian Dewi Ermanto, dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix. Ia mengatakan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dirinya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan, peredaran obat, dan makanan di Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.
6: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting. Di FKP, Lokakom di Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi Lokakom Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokakom Belu. Selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan KIE kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
7: Dijual obat secara bebas.
8: Silakan paracetamol. Meminta informasi silakan. Tapi kami dari Polres juga ada informasi yang memang
7: lalu kami sudah
8: setiap saat
7: buat
8: silakan bisa dilihat
7: sudah menemukan ada satu penjual.
8: Kemudian terkait program obat dan makanan
7: obat-obatannya
8: secara
7: bebas. Nanti dia ambil obat itu
8: membelinya
7: sedikit-sedikit dari
8: toko
7: dan
8: komunya.
7: Padahal kan itu sudah tidak boleh. Jadi memang kita ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat seperti itu tidak boleh menjual bebas. Biarkan masyarakat itu kalau mencari obat, mereka datang ke
5: masyarakat. Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok, raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babinkamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Namun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ending.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo.

0: Cafe Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Ada Bestariman. Selamat sore, Bestariman.
2: Selamat sore, Kakak.
1: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat, Kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia dari dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Akan informasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi berawan pada malam hari dan berawan tebal pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari Minggu, tanggal 27 September 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 46 km/jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter. Arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 35 km/jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,3 hingga 1,7 meter. Dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dan kecepatan 8 hingga 35 km/jam. Untuk tinggi gelombang di salah satu bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1,3 meter. Dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur kecepatan 8 hingga 35 km/jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di selat sampai bagian selatan diperkirakan 1,7 hingga 2,2 meter dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 35 km/jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi angin kencang di Kabupaten Manggarai Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali Kakak, selamat sore juga.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mukena menjadi salah satu perlengkapan salat yang dimiliki hampir seluruh perempuan muslim di Indonesia. Dan pertama kali, mukena ini dikenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-14. Pengenalan mukena menjadi salah satu upaya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Jawa saat itu menggunakan kain kemben. Mukena berfungsi sebagai penutup aurat yang harus tertutup saat menjalankan sholat. Mukena yang pertama kali dikenalkan oleh Wali Songo adalah satu potong pakaian panjang yang menutup kepala hingga mata kaki berwarna putih yang dibuat dari bahan katun. Seiring perkembangan budaya di Indonesia, bentuk mukena mengalami diversifikasi dalam berbagai aspek, mulai dari bentuk, bahan, dan juga warna.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Saatnya kami kumandangkan seruan ajan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Saudara pemirsa, mari kita merenung sejenak dan secara amat sederhana tentang matahari. Matahari diciptakan Allah memiliki sinar. Matahari adalah salah satu benda langit yang terbesar dalam tata surya kita. Dia memancarkan sinar dan panas. Maha suci Allah yang menciptakan matahari itu. Saudara, sinarnya bermacam-macam. Dan dalam sinar itu Allah menciptakan sekian banyak manfaat. Tetapi ada juga sinar matahari yang boleh jadi memberi dampak buruk bagi manusia. Ada gelombang-gelombang yang dihasilkannya. Ada gelombang yang panjang beberapa kilometer. Ada juga yang hanya sepersekian sentimeter. Anehnya, atau subhanallah, yang panjang tidak membahayakan, tetapi yang pendek itulah yang dapat membahayakan, seperti sinar X, sinar ultraviolet, gamma, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara, tidak banyak yang kita ketahui tentang matahari. Tetapi yang jelas, manfaatnya sangat-sangat banyak untuk makhluk hidup. Tanpa matahari, kita tidak dapat membayangkan bagaimana hidup kita ini. Saudara, dalam dunia spiritual, matahari mempunyai makna tersendiri. Dialah sumber cahaya jiwa kita. Karena itu pesan para ulama, jangan sampai Anda membiarkan matahari jiwa Anda menjadi gerhana atau padam sinarnya. Saudara, berkeliling di bawah daya tarik matahari sekian banyak planet tata surya. Demikian juga, matahari jiwa manusia adalah tauhid, keesaan Allah. Berkeliling dalam tauhid ini, kesatuan-kesatuan, kesatuan umat manusia, kesatuan dunia dan akhirat, kesatuan hukum, banyak sekali kesatuan-kesatuan, kesatuan sumber agama, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kesatuan-kesatuan itu kita jauhkan dari tauhid, maka manusia akan hancur berantakan jiwanya, persis seperti planet-planet tata surya itu apabila berpisah atau memisahkan diri kalau dia mampu dari daya tarik matahari. Anda tidak perlu banyak mengetahui tentang matahari, tetapi itu kita manfaatkan walaupun kita tidak banyak mengetahui tentang hal ini. Saudara, tidak banyak yang kita ketahui tentang hakikat matahari. Namun, kendati tidak banyak kita ketahui, banyak sekali manfaat yang dapat kita raih dari matahari. Jika demikian, kalau ada sesuatu yang jelas wujudnya, namun Anda belum mengetahuinya, maka pengetahuan ketika itu tidak perlu menghalangi kita untuk tidak meraih manfaatnya. Saudara, matahari tidak dapat kita tatap berlama-lama. Maknanya bahwa ada sesuatu yang sedemikian jelas yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Memang sesuatu tidak terlihat bukan saja karena gelap, tetapi kalau dia terlalu terang, wujud Tuhan sedemikian jelasnya sehingga mata kepala kita tidak dapat melihatnya. Tetapi jika tidak melihat

tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat ayat-ayat Allah, merenunglah. Niscaya mata hati Anda akan mengenalnya, akan melihatnya dengan amat jelas. Demikian sedikit pelajaran yang dapat kita angkat dari matahari yang senang memberikan kepada kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Salamah ibnu Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapakah mas kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia berkata, mas kawin beliau kepada istrinya ialah 12 ukiyah dan nasyi. Ia bertanya, tahukah engkau apa itu nasyi? Aku menjawab, tidak. Aisyah berkata, setengah ukiyah. Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mas kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita.

Pendengar Radio dimanapun Anda berada, kembali kita menyimak beberapa informasi penting untuk Anda yang sudah kami siapkan menemani waktu santai Anda ya di malam hari ini ya, tepatnya di malam minggu ya. Kami juga hadirkan kembali ya informasinya terkait dengan hadapi El Nino, akademisi tekan

menghimbau masyarakat mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim. Di mana menurutnya kontribusi masyarakat dalam memitigasi risiko bencana penting dilakukan. Artawa menganjurkan masyarakat menjaga lingkungan sekitar rumah agar tidak menjadi tempat penampungan air untuk perindukan nyamuk. Dan masyarakat juga perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta menghindari rokok. Dan hal ini dikatakan dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK Universitas Udayana, Iwayan Gede Artawa Eka Putra, kepada RRI Pro 3 di Jakarta pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Ia juga mengingatkan keluarga mempersiapkan persediaan air bersih, obat-obatan bebas seperti penurunan panas, vitamin, dan kebutuhan pokok. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga kebersihan lingkungan rumah secara lebih intensif ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Menurut Artawan, fasilitas kesehatan juga perlu mengestimasi peningkatan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi dampak El Nino yang terjadi. Jika diperkirakan terdapat peningkatan kasus DBD, fasilitas kesehatan perlu menyiapkan penggantian cairan, obat-obatan, dan penanganan penyakit lainnya. Beliau juga menekankan pentingnya komunikasi risiko agar masyarakat memperoleh informasi valid dari pemerintah dan sumber terpercaya. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat gotong royong dengan saling membantu keluarga dan tetangga ketika menghadapi dampak cuaca ekstrem. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, musim pancaroba selalu identik ya dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat, di mana pendengar, saat tubuh kita tidak beradaptasi, tentu ada berbagai penyakit ya yang akan menyerang, misalnya batuk, pilek, bahkan flu ya, yang kerap kali muncul dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, minuman herbal tentu dapat menjadi salah satu alternatif pendengar untuk bisa membantu kita meredakan gejala tersebut, di mana kandungan alami yang terkandung dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan kita. Nah, melansir dari berbagai sumber kesehatan ya, ada beberapa minuman herbal yang dapat menjadi pilihan. Mungkin saat ini Anda yang sedang ya mengalami batuk pilek ya, bahkan flu, kami bisa merekomendasikan untuk Anda ya melalui informasi ini beberapa minuman herbal yang tentu dapat menjadi alternatif ya, agar bisa meredakan gejala-gejala yang Anda hadapi. Salah satunya adalah air hangat dengan madu dengan lemon, pendengar ya, di mana air hangat yang dicampur madu dan lemon ini menjadi kombinasi populer untuk bisa membantu meredakan batuk ringan, di mana madu dapat membantu melegakan tenggorokan, sedangkan lemon yang mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Minuman tersebut juga memberikan efek menenangkan bagi tubuh kita. Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme, pendengar. Selain air hangat dengan madu dan lemon, ya, ada juga jahe hangat ya. Bahan-bahannya mudah sekali ya, pendengar, untuk kita dapatkan di dapur rumah kita ya. Nah, bagaimana dengan jahe hangat? Dan seperti kita tahu bahwa jahe ini memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu meredakan iritasi tenggorokan. Selain itu, jahe memiliki khasiat anti radang, anti tusif, serta dapat membantu mengencerkan dahak. Dan untuk menyajikannya, pendengar RRI, jahe dapat diiris dan direbus selama beberapa menit ya sebelum diminum. Minuman ini juga dapat dicampur dengan madu atau alternatif lain dengan lemon, gula merah atau bahan alami lainnya untuk bisa menambah rasa, pendengar. Dan tidak kalah pentingnya adalah susu kunyit ya, minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India ini memadukan susu yang dicampur dengan kunyit. Dalam penyajiannya, susu kunyit ini dapat ditambah kayu manis, kapulaga dan jahe untuk memperkaya cita rasa. Kunyit sendiri mengandung kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang sehingga membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Susu kunyit juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks, terutama apabila dikonsumsi pada malam hari saat beristirahat. Ya, ini dapat Anda gunakan malam ini ya, pendengar RRI, susu kunyitnya yang merupakan pengobatan tradisional India ya, yang bisa kita coba, pendengar, yang memadukan susu yang dicampur dengan kunyit, atau Anda juga bisa menambahkan kapulaga, jahe ya biar hangat, dan juga kayu manis ya. Tentu rasanya cukup berbeda ya, pendengar, dari apa yang biasa kita konsumsi selama ini. Nah, informasi ini kembali kami kutip ya, pendengar RRI, dari laman rri.co.id.

dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang

0: Bawa paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

berada di penghujung waktu dalam rangkaian acara di Florata sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Kristin Sena bersama operator studio Dev Revaldi undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

Global.

0: siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh,

100,5 MHz Programa 1 RRI ND. Saya Lali Kara yang menemani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar RRI, BNPB mengklarifikasi data 94 warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban meninggal pasca gempa Flores. Hasil verifikasi dan juga validasi bersama Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung dari gempa. Klarifikasi dilakukan melalui verifikasi dan juga validasi terpadu di 7 kabupaten terdampak gempa. BNPB menyatakan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik maupun reruntuhan bangunan akibat gempa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan Kapusdatinkom BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa sebagian besar warga tersebut merupakan lanjut usia. Menurut Berton, mereka meninggal akibat komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya, termasuk stroke dan juga diabetes mellitus. Berton mengatakan penanganan medis sudah dimaksimalkan melalui fasilitas kesehatan dan juga pos kesehatan terpadu. BNPB memastikan bahwa pelayanan dasar dan juga kesehatan bagi penyintas tetap diberikan secara optimal di wilayah terdampak. Dan sejak hari pertama, BNPB juga mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan juga Maumere. Bantuan medis, obat-obatan dan juga peralatan kebutuhan pengungsi terus didistribusikan ke wilayah terdampak. Dan dukungan tersebut diberikan kepada pengungsi di lokasi terpusat maupun tempat pengungsian mandiri. BNPB memastikan distribusi bantuan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan para penyintas gempa. Dan ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika informasi sebelumnya menimbulkan kekhawatiran dan juga spekulasi di masyarakat. Dan pendengar RRI, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak lagi informasi, Anda tetap bersama Program 1 RRI ND. Saya Lali Kareng, temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

apa?

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumita Kekoga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret.

Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri, dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik si

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu dan juga informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

Dan pendengar sampai di sini, saya Luna Elia menemani Anda di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Selepas ini ada rekan saya Lukman Tara di Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam, sampai jumpa kembali.

0: KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo, selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang pengaruh tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: PT itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi apalagi tahapannya gitu?
4: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami

0: terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
1: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
4: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
3: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
5: Olahraga saja. Gimana itu?
6: Kalau sama pungli 150.000 per petang gimana?
5: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
6: Berinteraksi dengan Bapak kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
5: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
3: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
7: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan Farkok.
8: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk Kria Indonesia.
7: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farkokta.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
9: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
8: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
11: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
12: Awalnya sudah sampai.
10: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
13: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
10: Di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
15: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
14: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
16: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, kak sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini. Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
14: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengejara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
17: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Well, I think the passion
1: menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya.

0: dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dia merasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentoler pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam, apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka

0: ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi di bukannya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belahan dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini. Bahwa setiap orang di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa melakukan toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service tapi sungguh-sungguh jujur dari hati, karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain.
1: Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk Oase Indonesia.

Selamat malam Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Sunita, pelayan pada gereja Gemit Shalom Indi, dalam program Mimbar Agama Kristen. Mari kita tenangkan hati untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, sumber hidup dan berkat, kami syukuri kesempatan menjalani hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, bimbing kami dalam hikmat-Mu, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, bacaan Alkitab bagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama Sefanya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bunyinya begini. Seruan untuk bertobat. Berkumpullah dan berhimpunlah, hai bangsa yang tak tahu malu, sebelum munculnya penentuan atasmu. Hari yang berlalu seperti sekam, sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala datang atasmu, sebelum hari kemurkaan Tuhan datang atasmu. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak 15 Agustus lalu, negeri kita, bumi Flores yang kita cintai, diguncang oleh gempa. Kita semua terdampak olehnya. Bahkan sampai hari ini masih ada kecemasan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan karena gempa-gempa susulan yang terus berlanjut. Banyak pertanyaan muncul, apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini merupakan tanda bahwa Tuhan sedang menghukum manusia? Apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini mengingatkan manusia bahwa manusia rapuh di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Dan ini menegaskan kepada kita juga bahwa ada banyak hal yang berubah dalam perjalanan kehidupan manusia. Tanda-tanda alam dan berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang menciptakan dunia. Ia menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya dan tidak mau supaya kita binasa. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, tentu masing-masing orang dapat menjawab dalam perenungannya. Tetapi bahwa sekalipun Tuhan murka karena pemberontakan manusia, Ia adalah Allah yang Maha Kasih, yang tidak mau umat-Nya binasa. Karena itu melalui banyak cara Ia mendidik, Ia menegur, memberi peringatan, nasihat, bahkan kesempatan supaya manusia bertobat. Bacaan Alkitab yang kita dengar tadi menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang ditegur oleh Allah melalui Nabi Sefanya. Mereka diingatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Hari itu adalah hari penghakiman. Tuhan akan menjauhkan hukuman kepada setiap orang berdosa karena telah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka.
Dosa yang mereka lakukan nampak dalam ketidaksetiaan kepada Allah, berpaling dari Allah, meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Mereka hidup sombong dan menindas sesama. Taurat Tuhan tidak lagi menjadi standar hidup, dan karena itu terjadi penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka telah meninggalkan Allah dan merasa tidak memerlukan Allah. Karena itulah mereka dihukum. Sefanya diingatkan, mengingatkan umat untuk tidak pasrah menghadapi hukuman Allah yang mengerikan itu. Bahkan hukuman itu dijabarkan dalam perikop sebelumnya, pasal 1 ayat 2-18. Aku akan menyapu bersih segalanya dari muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Karena itu mereka diingatkan bahwa mereka harus berubah, harus berbenah, harus bersemangat untuk mencari Tuhan, berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Tuhan. Sefanya menyebut mereka bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu berarti tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu, tidak peduli. Hal ini yang menjadi persoalan mereka. Mereka masa bodoh terhadap berbagai nasihat, seruan, dan teguran yang disampaikan oleh para nabi. Padahal para nabi tidak bernubuat atas inisiatif sendiri, melainkan diperintahkan oleh Allah. Itu berarti mereka juga telah menganggap remeh Allah yang telah mengutus para nabi untuk menyampaikan kepada mereka berbagai teguran dan maksud Allah bagi kebaikan mereka sebagai umat Allah. Saudara-saudara, Sefanya mengingatkan mereka untuk aktif mencari Allah. Mencari Allah mesti dilakukan atau disertai dengan melakukan hukum atau perintah-perintah Allah. Cari keadilan, artinya hidup dengan adil. Cari kerendahan hati, artinya jangan sombong. Sefanya mengulangi kata cari dalam teks tadi sebanyak 3 kali. Carilah, carilah, carilah. Mencari Allah artinya bertobat. Bertobat artinya berbalik dan berjalan. Tindakan pertobatan itu ada 3 tahap. Yang pertama sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga berubah. Sadar akan jalan hidup yang salah, menyesali semua yang telah diperbuat, dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka diingatkan bahwa tempat untuk berlindung dari murka Allah bukan harta milik yang mereka punya. Harta kekayaan tidak membebaskan mereka dari murka Allah. Yang Tuhan Allah mau dari mereka adalah bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Dengan mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka umat akan lolos dari murka Allah yang membinasakan. Sefanya mengingatkan mereka bahwa mencari Tuhan juga mesti dinyatakan melalui sikap hidup yang benar. Mencari Tuhan tidak hanya tentang bagaimana relasi dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan sesama. Itulah yang dimaksudkan dengan carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Jadi mencari Tuhan juga mesti disertai dengan berhenti berlaku sombong dan hidup benar, hidup adil terhadap sesama. Dengan berlaku demikian, maka menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan meluputkannya dari murka. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dari semua pertobatan yang disampaikan kepada Yehuda, umat Allah, kita berefleksi tentang kehidupan beriman kita sebagai orang percaya yang Tuhan perkenankan hidup dan selamat sampai hari ini. Sesungguhnya Tuhan tidak mau kita binasa, sehingga Ia menegur kita melalui banyak cara supaya kita selamat. Karena itu pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita masih acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, atau bahkan telah membelakangi Tuhan melalui berbagai macam cara? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Ini menegaskan bahwa kita mesti memiliki prinsip dalam hidup sebagai orang beriman. Tidak bisa abu-abu, tidak bisa suam-suam kuku, tidak bisa seperti pohon yang ditiup angin. Angin tiup ke timur, pohon tersebut ikut ke timur, ke selatan, ikut ke selatan, dan seterusnya. Orang yang dingin artinya orang yang tidak menerima Kristus.
Orang yang panas artinya orang yang sungguh-sungguh serius, bersemangat untuk menerima dan hidup dalam Kristus. Maka ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam kukuh itu, secara lahiriah artinya, ia benar pengikut Kristus. Ia terlihat sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam hatinya tidak. Ia terlihat menjalankan seluruh ritual keagamaan dengan baik, tetapi tidak nyata kehidupan imannya tiap-tiap hari. Karena itu, seperti kepada orang Israel, kita pun ditegur untuk membuang sikap acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, terhadap kehidupan kerohanian kita. Sesungguhnya kita punya terlalu banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita, tetapi rohani kita kosong, kering, tidak bertumbuh. Pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, menyita hampir seluruh waktu kita, dari pagi sampai malam, yang kita lakukan segala sesuatu menyangkut perkara-perkara dunia. Dan kadang kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mencari wajah-Nya. Kita kehilangan semangat dan gairah untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Dan akhirnya, semua ibadah kita hanyalah rutinitas tanpa makna. Melalui perenungan ini, kita diingatkan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan hukum-hukum-Nya. Mencari Tuhan dengan hidup dalam keadilan, mencari kerendahan hati. Carilah Tuhan sebab hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Mencari Tuhan berarti berhenti menyembah berhala. Apa saja berhala di kehidupan kita di masa kini. Harta, takhta, jabatan, kesenangan, dan berbagai kenikmatan yang ditawarkan dunia. Mencari Tuhan artinya dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menindas orang lain, jangan berlaku tidak adil. Mencari Tuhan tidak sekedar melakukan ritual-ritual agama secara rutin, tetapi mesti diikuti dengan melakukan keadilan dan hidup dalam kerendahan hati. Saudara pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa bilang kita mencari Tuhan, tetapi hidup yang kita jalani dalam relasi dengan sesama, kita berlaku tidak adil, kita tidak rendah hati. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, tetapi kalau dalam relasi kita dengan sesama, kita bersikap sombong, kita berlaku tidak adil, kita menjadi penindas, berlaku curang, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita adalah orang yang setia mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti hidup menurut maksud-maksud-Nya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu, carilah Tuhan, datanglah kepada-Nya, berbaliklah dari tingkah langkah kita yang salah, berpalinglah kepada-Nya, cari dan temukanlah Dia dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selagi Ia dekat. Pakai kesempatan hidup ini untuk mencari Tuhan dan menemukan-Nya, menghidupi kehendak-Nya dan taat kepada-Nya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, ketika Tuhan masih beri kita hidup dan selamat, mari dengarkan seruan pertobatan ini, supaya kita tidak terkena murka Allah. Ingatlah bahwa bertobat itu artinya sadar, menyesal, dan berubah. Maka Ia mengasihani kita dan memberi pengampunan serta pemulihan dalam hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami minta Tuhan menolong kami oleh Roh-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi perenungan kami akan firman-Mu membuat kami untuk terus mengingat akan ketetapan
mencari Engkau selagi Engkau berkenan ditemui, mencari Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, mencintai firman-Mu, dekat kepada-Mu, tetapi juga berlaku adil terhadap sesama, tidak berlaku sombong, dan menjalani hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami syukuri kesempatan hidup dan karya yang Tuhan izinkan kami jalani hari ini dan hari-hari yang telah berlalu. Kami serahkan hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Amin.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang

dengan esensi buku. Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri.

0: Nenek, saya sudah daftar tadi di sekolah.
1: Daftar apa?
0: Itu beasiswa untuk kuliah. Saya dengan teman-teman sudah daftar tadi.
1: Ih, syukur, tapi kau harus omong dengan bapak juga,
0: omong dengan bapak juga percuma. Dia maunya ke Kalimantan saja.
1: Kau harus tetap omong, Levina. Siapa tahu kau punya bapak berubah pikiran.
2: Apa? Omong apa? Kuliah? Vina, kita bukan orang kaya. Sudah syukur kau sampai SMA. Sudahlah, jangan mimpi.
1: Agus, mama baikkah dengan kau pun anak tuh?
2: Mau omongnya bagaimana lagi, mama? Vina tidak pernah mengerti. Mamanya di sana Malaysia sudah 2 tahun ini tanpa kabar. Terus saya 2 bulan lalu ditangkap dan dipulang.

0: cukup bikin dia mengerti.
1: Vina daftar beasiswa, Bapak. Kalau Vina lulus, Vina bisa kuliah gratis.
0: Gratis dari mana? Hei, Vina. Sudah syukur, Bapak ini kasih sekolah kau sampai SMA. Sudah kubu impian kau sekolah tinggi-tinggi. Tuh kau hanya anak TKI. Sudah, kau ikut Bapak ke Kalimantan. Kita kerja di kebun sawit. Kau dapat uang.
1: Tapi Vina mau sekolah, Bapak. Vina mau jadi guru.
0: Jadi guru? Vina, buka mata, Vina. Lihat di kampung sini, mana ada guru yang kaya, Vina. Lihat itu Marni, kuliah mahal-mahal di Jawa, pulang cari guru sukarela. Sudah, yang paling benar kita ke Kalimantan, kerja di sana.
1: Vina mau kuliah, Bapak.
0: Hai, sudahlah. Bulan depan kita berangkat. Iya, Vina, keluarga kita cuma TKI. Sejak kau dalam kandungan, Bapak ini merantau agar hidup kita berubah. Bahkan Mama ikut dengan Bapak ke Malaysia. Maka kau bisa sekolah, tinggal di rumah ini dengan nyaman.
2: Sudah Agus, setiap hari selalu ada yang kau ribut di rumah ini nih.
0: Hei Mama, bagaimana tidak ribut Mama? Vina selalu saja ingin kuliah. Uang dari mana? 2 bulan lalu saya ditangkap dan deportasi. Mana ada uang?
2: Vina sudah mendaftar beasiswa Agus. Doakan saja semoga dia diterima.
0: Mama, guna apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya dia harus di dapur? Mau jadi guru? Guru yang bagaimana, Mama? Di sini guru saja digaji dengan 260 ribu sebulan. Makan apa? Mendingan Vina ikut saya ke Kalimantan.
1: Vina tidak mau Bapak ke Kalimantan. Vina mau tetap kuliah.

0: Papa? Papa?
1: Fina? Ada apa, Fina? Kau mau terlihat soanggi saja.
0: Bapak, Bapak lihat ini. Fina diterima, Bapak. Fina diterima kuliah dengan beasiswa 100%.
1: Sudahlah, Fina. Kau lihat di sekeliling kau. Kita bukan orang kaya, Fina. Sudah, tidak perlu kuliah.
0: Tapi Fina lulus, Bapak. Bapak tidak perlu susah hati. Fina kuliah, Bapak.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak Kades. Mari masuk. Nenek, ada Bapak Kades datang. Silakan duduk, Bapak Kades.
2: Siang, Bapak Kades. Tumbene, datang siang-siang begini nih. Ada apa, eh?
0: Iya, Mama. Saya datang memang ada perlu. Begini, saya baru saja dapat informasi. Kalau Agus, anak Mama dan teman-teman dari desa kita dan desa tetangga ini, tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Karena ternyata mereka direkrut calo.
2: Aduh, jadi mereka sudah di mana nih, Pak Kades?
0: Mereka saat ini ada di kantor polisi, Mama.
2: Aduh, Agus anak salah apa, Le? Kenapa mereka ditahan?
0: Tidak apa-apa, Mama. Sabar.

0: antar jemput Bapak.
1: Boleh sekali. Maksud kedatangan saya nih, mau ajak Nenek dan Vina untuk sekaligus jemput Bapak di sana.
0: Baiklah Bapak Kades. Nenek biar di sini ya, biar saya yang jemput Bapak di sana.

0: sehat.
1: Syukuri, Papa.
2: Papa minta maaf. Kalau saatnya dulu Papa ikut ini, mungkin tidak boleh. Uang Papa habis, Bina. Papa ditipu.
1: Sudah, Papa. Disyukuri saja. Calonnya sudah ditangkap polisi. Dan bersyukur, Papa belum berangkat ke sana. Kalau tidak, kita tidak tahu nasib Papa bagaimana di sana.
2: Iya. Nenek bagaimana, Bina? Nenek sedih.
1: Nenek sehat, Bapak. Puji Tuhan. Ayo, Bapak kita pulang.

bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda dan selamat berjumpa kembali bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Armando Abdullah bersama dengan rekan operator Aventino bersama akan menemani Anda di Komunitas Bicara. Kali ini kita akan bersama dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Dan topik kita malam hari ini adalah dongeng menyelamatkan imajinasi anak di era screens dan gadget. Di ujung telepon sudah ada Kurniawati Yuli Pratiwi atau Kak Tiwi ya panggilannya. Beliau adalah Community dan Event Manager Ayo Dongeng Indonesia. Saya sapa dulu, halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Malam juga, saya panggil Kak Tiwi ya.
1: Iya betul, aku manggil Kak Armando atau apa, Armando?
0: Kak Armando aja boleh.
1: Oke.
0: Oke, baik, Kak Tiwi, ini ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol, ini base campnya Ayo Dongeng Indonesia ada di mana, Kak?
1: Basecampnya kita di mana aja yang menyambut kita sih kak? Iya karena kan teman-temannya ada di tapi lebih banyak di Jabodetabek. Tapi kita ada yang di Makassar, Jogja, Padang, Medan, Bali dan mana-mana sih. Karena kan sekarang bisa terhubung dengan ini ya kak, teknologi ya.
0: Betul sekali. Ini by the way kak. KTW, apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas Ayo Dongeng Indonesia? Apa keresahan kakak dan teman-teman ya, atau kebutuhan anak-anak yang ingin dijawab melalui gerakan mendongeng ini, kak?
1: Oke, kalau ditanya keresahan itu sebenarnya kita ini berangkat dari founder kita, ada beberapa, ada Kak Ayo, Kak Ina, Kak Acit, Kak Aci, yang dimana mereka tuh satu visi misi, mereka punya concern bahwa dongeng ini ternyata banyak manfaatnya untuk keluarga Indonesia, untuk anak-anak, dan apalagi dongeng kan salah satu seni komunikasi, seni bertutur yang paling tua ya kak, salah satu yang paling tua di dunia kak kan ya.
0: Okay.
1: Gitu. Nah banyak banget manfaatnya, bisa buat belajar, bersenang-senang, dan dari dulu kan sudah menjadi budaya kita dan pengen banget mengembangkan, melestarikan dongeng ini di masyarakat lagi dan menjadikan sebuah apa ya, lifestyle, sebuah budaya, apalagi di dalam keluarga. Ditambah lagi Indonesia kan banyak cerita-cerita yang menarik, budaya-budaya ya, bisa kita perkenalkan kepada orang-orang, kepada dunia, bisa kita wariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya.
0: Oke, dan ini kalau boleh tahu nih kak, terbentuknya ini mulai kapan nih kak? Dan berapa anggota original awalnya gitu kak, saat terbentuk?
1: Terbentuknya itu 3 Desember 2011. Jadi kita tuh awalnya itu dari founder-founder kita, apalagi Kak Ayo, mengajak teman-teman, mulai dari teman-teman dulu ya, yang mungkin sekitar 10-20 untuk belajar dongeng. Akhirnya berkembang-berkembang lagi, bikin kegiatan bersama teman-teman yang lain, sampai akhirnya sekarang banyak sih anggota yang keluar masuk, tapi yang ada di grup WA yang cukup aktif ada sekitar 100-200 lah kak.
0: 100-200 itu cukup banyak, itu hanya untuk wilayah Jabodetabek atau untuk seluruh wilayah
1: seluruh Indonesia?
0: Seluruh
1: Indonesia gitu. Jadi, karena kita bersosialisasi dengan yang lain juga.
0: Oke, dan kalau boleh tahu selama ini kan udah 15 tahun ya kurang lebih ya. Udah ya. Selama kurang lebih 15 tahun ini pernah tidak ini kayak apa namanya kayak kopi darat gitu antara member yang di kota lain gitu ngumpul di mana gitu?
1: Wah, sering sih kak. Apalagi kita kan tiap bulan itu sebenarnya ada program rutin. Kalau buat yang teman-teman di Jabodetabek itu kita ada kelas dongeng ataupun dongeng kejutan di mana di situ menjadi wadah silaturahmi ya, semacam kopi darat dan menjadi tempat teman-teman tuh belajar. Jadi teman-teman yang di IOD tuh fun fact-nya nggak semuanya itu pendongeng kak, tapi teman-teman yang suka dan cinta dengan kegiatan bercerita, gitu. Jadi teman-teman bisa, ya mau coba dongeng silakan, mau belajar ngurus event ya bisa, gitu. Nah, kalau di Jabodetabek kita rutin, dan di teman-teman daerah lain pun juga sama, seperti teman-teman yang cukup rutin ada teman-teman dari Jogja, Bali, lalu ada dari Makassar. Nah, terakhir bulan awal bulan kemarin itu Makassar malah baru menggelar ini acara dongeng dewasa. Itu buat teman-teman di sana.
0: Oke, ini kalau boleh tahu yang paling jauh nih, yang paling jauh membernya yang ikut berkumpul di daerah Jabodetabek itu, yang paling jauh dari mana?
1: Yang di Jabodetabek.
0: Bukan, maksudnya yang dari daerah lain.
1: Semuanya ya? Dari mana ya? kalau paling jauh ada si teman kita baru pindah di Lombok, dari tadinya aktif di Jabodetabek, lalu pindah ke Lombok. Terus kalau itu juga ada di daerah Papua, Sorong juga ada, Kadayu, dan sebenarnya kita juga tidak terbatas hanya Ayo Disika dari Ayo Dong Indonesia, tapi kita juga berjejaring dengan teman-teman komunitas lain juga. Jadi ya aku sih bisa bilang itu juga ya anggota Ayo, karena kan kita berkolaborasi ya, bersinergi bersama gitu.
0: Oke, Kak, sebenarnya nih apa yang terjadi pada perkembangan imajinasi dan kreativitas anak ketika sebagian besar waktu mereka lebih banyak dihabiskan di depan layar? Apakah dongeng bisa menjadi salah satu penyeimbangnya nih kak? Karena kita tahu sendiri nih, ini gadget ini udah merambah sampai ke balita juga nih. Bahkan yang di bawah yang balita juga ada nih yang udah pegang HP.
1: Ya sebenarnya kalau menurut aku sih bisa banget ya, walaupun sebenarnya screen time itu mungkin untuk umur tertentu bisa baik dan bisa buruk ya, tergantung untuk kebutuhan dan untuk usia. Nah, dongeng ini bisa menjadi penyeimbang karena apa? Karena kita kan kalau bisa, dongeng bisa menjadi sebuah jembatan, menjadi sebuah jeda gitu loh kak, di mana mereka tuh bebas nih dari paparan gadget tersendiri. Jadi di mana kita melalui dongeng bisa berkegiatan bersama dan bisa melatih anak itu buat imajinasi, buat melatih critical thinking, untuk nanti latihan bahasa, untuk chemistry kalau nanti ada orang bersama orang tua itu. Jadi dongeng itu juga menjadi sebuah kita kayak merasakan pengalaman baru tanpa harus mengalami. Dari cerita-cerita tersebut kan muncul imajinasi. Nah, jeda-jeda dari si anak itu mendengarkan cerita, kita mendengarkan cerita, kita bisa berimajinasi. Nah, itu jeda kita dari yang namanya screen time gitu. Nah, itu kan juga bisa melatih fokus lagi gitu sih kak. Jadi orang tua tuh aku harapin melalui dongeng tuh bisa menjadi sebuah wadah ya untuk mereka membuat variasi kegiatan untuk anaknya.
0: Oke. Kak, Bu, kalau boleh tahu nih sasarannya untuk anak dari usia berapa sampai usia berapa nih ya?
1: Untuk dongeng ya, Kak. Kita sebenarnya kalau di Ayo Dongeng Indonesia kita punya untuk berbagai usia sih kak, dari anak-anak sampai yang dewasa, remaja dewasa. Kita ada komunitas di dalam komunitas sebenarnya. Bahkan kita ada teman-teman yang memang concern untuk dongeng tradisi dengan teman-teman penutur Nusantara.
0: Gitu. Oke, jadi ketika nanti pada saat memberikan ketika mendongeng, apakah ada menggunakan properti tertentu gitu kak?
1: Kalau untuk menggunakan properti itu sebenarnya tidak wajib ya, karena pada dasarnya dongeng itu kan modalnya adalah diri kita sendiri, si cerita itu sendiri. Jadi tanpa menggunakan apa-apapun kita sudah bisa bercerita gitu. Nah, kalau untuk mau pakai alat bantu itu sebenarnya tergantung apakah memang dibutuhkan atau tidak, mengganggu kita atau tidak gitu. Apalagi mungkin kalau dongengnya misalkan buat anak, buat sambil bermain, kita mau bermain sambil bermain kartu, tapi di kartunya ada cerita yang bisa kita buat. Nah, itu boleh banget gitu sih. Tapi jangan berpatok alat bantu adalah hal yang paling utama ketika kita ngedongeng, enggak sih, karena kan kita pakai tangan kita aja tuh udah bisa ngedongeng sih kak.
0: Oke, apa cerita yang paling populer yang mungkin ketika pergi ke tempat yang sama atau di mungkin ketika di tempat yang mungkin anak-anaknya yang sudah familiar atau mungkin sudah sering ke tempat itu, dongeng yang paling sering di request itu tuh dongeng apa kak? Atau memang udah ditentukan nih selalu ada dongeng yang baru setiap kali ada mungkin pertemuan gitu?
1: Kalau persiapan untuk memilih cerita sih kita bisa tergantung tema dan request ya. Kadang kalau ke acara kan suka ada tema-tema tertentu. Tergantung tujuan dari mendongeng itu apa. Tapi kalau nanti teman-teman memang mau memilih cerita, nah itu dilihat tujuan kita mendongeng itu apa, sasarannya siapa. Jadi kita harus tahu juga nih kak, latar belakang pendengar kita siapa. Jangan sampai cerita kita malah menumbuhkan luka baru. Misalkan seperti kalau kita mendongeng di teman-teman kita di panti asuhan, kita cerita tentang hal-hal sensitif mengenai entah keluarga, entah apa yang kita nggak tahu nih latar belakang mereka kan seperti apa gitu. Jadi kenali dulu nih audiensnya, terus tujuannya apa, apakah pendongengnya untuk pembelajaran ataukah buat kita mengajarkan kampanye sesuatu, ataukah memang hanya sebatas bermain bersenang-senang untuk membangun bonding antara orang tua dan anak.
0: Oke, seperti itu ya kak. Oke, dan kak, selain sebagai hiburan, manfaat apa saja yang bisa diperoleh anak-anak dari kegiatan mendengarkan atau membaca sebuah dongeng? Misalnya adalah perkembangan bahasa, emosi, karakter, empati, dan juga kemampuan bersosialisasi.
1: Banyak banget sih kak, manfaatnya nih. Apalagi nih ya. Kalau kami selalu menyarankan setiap sehabis dongeng itu lakukan diskusi. Jadi kita bisa tahu nih penonton kita, apalagi anak-anak, apa sih yang mereka tangkap, cara berpikir mereka gimana gitu. Itu kan melatih juga untuk mereka pola pikir ya. Nah itu juga bahasa di dongeng kan, banyak bahasa yang kita gunakan walaupun dongengnya dari buku ataupun secara langsung. Nah itu kan banyak banget kosa kata yang bisa diserap anak. Kalau buku, anak bisa mengenal huruf, dongengnya mungkin nanti metodenya ada lagi read aloud.

0: dengan cara menunjuk, menunjuk si kalimatnya. Jadi anak familiar dengan bentuk-bentuk hurufnya, warna-warnanya, dan memudahkan untuk cara belajar. Nah, anak yang biasa didongengin juga biasanya selain kosakatanya banyak, mereka juga belajar emosi, karakter, sosial. Karena apa, didongeng itu kan banyak banget peristiwa, tokoh yang dimana secara nggak langsung tanpa kita harus ketemu, kita bisa belajar nih, si anak bisa belajar nih, oh kalau aku ada ketemu orang seperti ini berarti begini, oh kalau ada kejadian seperti ini berarti itu oh tidak baik ya atau baik ya, kayak gitu sih kak. Ditambah dongeng itu juga kan, apalagi kalau si anaknya sudah berani mendongeng ya, berani bercerita. Nah itu kan juga salah satunya untuk melatih public speaking. Gak usah anak deh, aku pun dari mendongeng itu juga melatih public speaking aku ya, ngomong di depan orang, cara merespon, menanggapi, seperti itu. Jadi banyak banget sih kak manfaatnya, selain juga untuk mewariskan ya budaya, nilai-nilai gitu.
1: Saya sekarang nih berasa lagi mendengarkan kakak lagi mendongeng ke saya sekarang nih.
0: Waduh, itu bukan ceramah ya.
1: Iya, menyenangkan aja cara kakak menuturkan itu. Seperti saya merasa seperti saya, aduh, saya seperti bocah gitu ya. Bocah berjanggut nih sekarang nih.
0: Ya dong.
1: Kak, ini ya. Kalau boleh tahu, ini cerita-cerita yang dibawakan itu kepada anak-anak itu tuh, apakah ada ceritanya, apakah cerita yang memang sudah populer, ataukah memang cerita yang memang ada dari member-membernya dibuat khusus untuk anak-anak yang mungkin sesuai dengan tema?
0: Oke, kalau cerita balik lagi sih kak ya. Kalau untuk dari kami sendiri, biasa kalau relawan kami pasti kami menyarankan cerita yang mereka suka gitu, apa yang mau mereka bawakan gitu, di samping memang menyesuaikan tema dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk cerita ke anak nih, apalagi kan anak usianya banyak ya kak ya, makin umurnya kecil tuh biasa rentan usianya itu makin sedikit. Nah itu sebaiknya ceritanya juga disesuaikan dengan usia, kemampuan bahasa mereka, pengalaman dan kondisi anak. Seperti yang tadi aku bilang tuh, kalau mau milih cerita kita harus tahu nih audiensnya seperti apa gitu. Dan cerita-cerita kita ya, kalau memang mau dikarang sendiri, nulis sendiri, silahkan, itu lebih baik. Kalau mau mengambil dari cerita orang lain ya silahkan saja. Tapi apalagi kalau dari buku nih kak, kalau dari buku lebih baik nanti kita kasih tahu dari buku apa, siapa penulisnya. Selain menghargai, kita pun jadi mengenalkan salah satunya tuh untuk mereka penasaran nih, oh aku suka cerita ini, oh dari buku ini. Nah penasaran tuh dengan bukunya, nanti menimbulkan suka untuk membaca gitu. Jadi ada ketertarikan lebih tuh. Nah kalau untuk rentan usia mungkin nanti bisa dilihat, contohnya mungkin seperti umur 0-3 tahun, apa namanya, batita ya,
1: batita.
0: Mungkin kalau untuk umur yang muda bisa pakai rima-rima yang sederhana atau cerita yang repetitif, pengenalan objek, karena kan rentan fokus mereka sedikit nih ya. Nah makin tinggi mungkin seperti balita TK atau anak sekolah bisa cerita-cerita fabel. Nah makin besar umurnya, nah itu ceritanya bisa lebih kompleks, bisa rentangnya bisa lebih panjang, seperti itu.
1: Oke, jadi ternyata beda usia anak juga beda ceritanya juga ya berarti ya, dan penggunaan kosakatanya ya.
0: Betul, dan penggunaan bahasanya sih kak gitu. Kalau anak baik kita ajak ngobrol, kamu udah makan belum? Gitu. Kadang mereka juga ngerti apa
1: ya? Ini ngomong apa?
0: Terus kayak harus ngomong apa nih? Kalau sudah bisa bicara bisa menanggapi, kalau belum bisa kan kadang mereka ya ada respon-respon tertentu yang kadang kita juga ini maksudnya gimana ya? Gitu kan.
1: Oke, tapi sebenarnya normalnya tuh seorang anak itu diberikan dongeng itu tuh mulai usia berapa sih kak?
0: Normalnya bagus, baiknya.
1: Iya, baiknya.
0: Sebenarnya baiknya tuh dari dalam kandungan, di mana anak itu sudah bisa diajak berkomunikasi, kak.
1: Oh.
0: Sebenarnya, kalau nanti mungkin teman-teman pendengar di rumah lagi hamil nih, anaknya kalau udah bisa diajak berkomunikasi kalau nggak salah sekitar 4 bulan ya. Nah itu dibacakan cerita itu.
1: Keren-keren. Kak, ini saya penasaran. Ini kira-kira untuk komunitas yang ini ketika tampil itu tuh dibayar ataukah pernah dibayar gitu?
0: Kalau untuk itu kita biasanya sih tergantung nih Kak, untuk dengan brand atau tidak. Tapi kegiatan kita sih biasanya karena kita basicnya adalah relawan ya, semuanya free sih gitu. Tapi memang ada juga campaign-campaign yang membutuh komersil ya gitu. Tapi itu kita bedakan. Nah bagaimanapun kan juga komunitas tuh ada biaya operasional tersendiri, karena kan kita ada event-event tersendiri juga nih Kak. Apalagi nanti November ada Festival Dong Internasional Indonesia.
1: Wow, itu di mana tuh Kak?
0: Ada di Jakarta sih kalau FDI itu. Cuman teman-teman di daerah itu juga biasanya di bulan November merayakan festival-festival dongeng. Karena November tuh kayak bulan hajatan dongeng lah, karena tanggal 28 November kan Hari Dongeng Indonesia ya. Atau yang bertepatan dengan ulang tahun Pak Suyadi, Pak Raden.
1: Pak Raden, Kak, itu tadi yang sempat Kakak spill tadi untuk kegiatan apa namanya dongeng yang internasional ya.
0: FDI.
1: Dan kalau boleh tahu itu tuh bentuk kegiatannya kayak gimana sih Kak? Itu kan kelasnya kan internasional. Ini berarti melibatkan negara lain dong berarti selain Indonesia.
0: Betul. Kita biasanya mendatangkan pendongeng-pendongeng dari luar. Dari luar negeri. Kalau besok aku spill sedikit lah. Ada dari New Zealand kalau jadi doakan ya. Dari UK, dari India mungkin. Atau dari Singapura. Iya, nah itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ya kayak kita ibaratnya datang ke konser musik tapi kita ke konser dongeng lah, mendengar dongeng. Kalau biasa kita dengar musik, kita mendengarkan dongeng Kak, seharian
1: gitu. Berarti
0: seharian, dua hari malah.
1: Berarti bahasa pengantarnya berarti bahasa Inggris dong berarti.
0: Tapi kita ada pendongeng nasional juga Kak, dan teman-teman relawan serta jejaring kita lainnya yang kita undang untuk mengisi. Nah, pendongeng internasional ini nanti ada translatornya juga biasanya.
1: Gitu. Jadi yang pendongeng tetap aja mendongeng menggunakan bahasa ibu gitu ya. Sedangkan nanti akan ada penerjemahnya untuk menerjemahkan cerita itu ya. Berarti gitu ya Kak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Dan sebelum kita ke pertanyaan lain, mumpung saya masih ingat nih. Nah, ke siapa yang menginisiasi untuk kegiatan mendongeng untuk internasional ini? Dan udah berapa kali nih diselenggarakan?
0: Kalau inisiasinya sih dari teman-teman komunitas ya Kak. Itu kita udah dari tahun 2013. Itu kita mulai dari Festival Dongeng Indonesia sampai akhirnya beberapa tahun kemudian kita berani untuk memakai nama internasional dengan mengundang pendongeng dari luar. Gitu. Jadi udah berapa tahun tuh ya? Ini berarti udah FDI keberapa ya? Aku juga bingung gitu ini. Udah berapa? Udah tiap tahun lah jadi hajatannya.
1: Ini kan berarti kegiatannya kan di Indonesia. Apakah setiap kali kegiatan selalu Indonesia ataukah pernah dari Indonesia bertandang ke negara tetangga? Maybe?
0: Pernah dong Kak, apalagi Kak Aryo ya, salah satu founder kita. Nah dia tuh yang paling sering warawiri ke festival internasional tuh. Biasa. Nah 2023 kita malah di Indonesia tuh jadi tuan rumah konferensi pendongeng Asia.
1: Wow.
0: Nah kalau tahun ini tuh ada di India. Nanti teman-teman Aryo di sekitar bulan September juga diundang untuk festival di Malaysia Kak. Nanti mereka akan muter di Malaysia untuk mengisi festival mereka gitu. Jadi memang beberapa teman-teman sudah ada yang ke luar sih. Apalagi Kak Aryo. Dia sudah ke lain di Asia Tenggara. Waktu itu dia pernah ke India, Jepang, Korea. Terus mana lagi ya dia ya? Ya cukup banyak sih, Kak.
1: Oke, ini saya penasaran. Karena kan ya. Ini

0: kegiatan komunitas. Kemudian juga ketika bertandang ke luar negeri, itu kan mewakili Indonesia secara tidak langsung ya, mewakili negara kita Indonesia. By the way, ini kalau boleh saya korek dikit, ini dananya dari mana gitu loh? Apa pribadi? Apakah urunan dari komunitas? Ataukah memang ada sumbang-sumbangsi dari pemerintah kita yang tercinta ini, Indonesia Raya ini?
1: Kalau untuk undangan festival biasanya dari pihak penyelenggaranya, Pak. Gitu. Nah, kalau kegiatan dari IOD sendiri, seperti kita beberapa kali ke festival ataupun kegiatan lainnya, biasanya tuh beberapa instansi pemerintah membantu, yang biasanya mensupport kita itu dari Kementerian Kebudayaan. Gitu. Nah, mereka sering mensupport kita. Kominfo kemarin juga kita baru berkegiatan dengan teman-teman dari Kominfo. Itu, ataupun kita juga waktu itu disupport dari Badan Bahasa untuk penelitian, kok. Gitu. Jadi memang support dari pemerintah cukup baik ke kami. Gitu. Di samping kalau untuk kegiatan pun kami, ya aku nggak bisa ya urunan ya, mungkin bisa dibilang urunan ya, dengan teman-teman menyumbang tenaga, ongkos ke venue untuk berkegiatan gitu. Jadi memang kami melakukan ini dengan berbagai cara sih, Kak, gitu. Karena pada dasarnya kami suka gitu.
0: Oke, jadi karena udah suka, udah passion gitu ya. Jadi mau tidak mau, apapun terjadi, gas gitu ya. Jadi ya. Ini berarti untuk kegiatan bulan November ini persiapannya udah dilaksanakan dari sekarang dong, berarti persiapannya ya?
1: Udah dari kemarin sesungguhnya. Biasanya kita habis kegiatan tahun kemarin launching tema gitu sih.
0: Oke, dan tema tahun ini apa, Kak? Tema tahun ini apa?
1: Tema tahun ini cerita hutan.
0: Cerita tentang hutan. Berarti nanti semua yang nanti hadir dari negara tetangga ini berarti juga temanya yang sama, tentang hutan gitu ya?
1: Betul, tapi bedanya kalau kita kan, kalau dari Indonesia, cerita dari Indonesia ya. Kalau mereka, kami minta ya membawakan cerita yang dari mereka juga.
0: Oke.
1: Jadi temanya sama, tapi tetap ada pengenalan budayanya gitu, kok. Jadi kayak tuker budaya lah secara tidak langsung ya. Kami memperkenalkan budaya kami, mereka pun memperkenalkan budaya mereka.
0: Oke, luar biasa. Kak, ini kita udah nyaris 30 menit. Kita break dulu ya, Kak ya.
1: Oke.
0: Baik, mendengar, masih kita di komunitas bicara di malam hari ini. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana.

juga kreativitas. Melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita.

0: Dengan Kak Kurniawati Yuli Pratiwi atau Kak Tiwi, Community dan Event Manager Ayo Dongeng Indonesia. Halo Kak Tiwi.
1: Hai Kak.
0: Iya. Masih semangat ya?
1: Masih dong, menemani malam minggu teman-teman RRI.
0: Oke, ini Kak Tiwi tidak malam mingguan nih?
1: Kita mau ngobrol, habis ini aku pergi cari makan.
0: Oke, Kak, sebenarnya banyak orang tua merasa bahwa mendongeng itu tuh membutuhkan kemampuan khusus. Benar sih, saya juga yang juga orang tua juga yang punya anak juga. Ini kayak mau mendongeng itu seperti pendongeng-pendongeng pada umumnya itu tuh susah. Nah menurut Kak Tiwi, apakah semua orang tua itu sebenarnya bisa menjadi pendongeng bagi anaknya? Atau kan memang perlu belajar nih Kak?
1: Ya bisa lah Kak, karena pada dasarnya semua orang itu bisa mendongeng. Ya, karena kan dongeng itu seni berkomunikasi. Kayak kita aja curhat ke teman itu udah kayak bercerita kan. Nah sama hal seperti mendongeng, cuman yang membedakan itu mau menjadi pendongeng profesional atau enggak. Kalau mau jadi profesional, nanti itu kan harus kita latih, ikut pelatihan secara khusus, kita latihan, ada skill-skill yang memang harus kita asah gitu. Tapi kalau memang mau mendongeng untuk anak, kenapa harus menunggu jadi profesional? Karena kan anak tuh sebenarnya mereka mau kita suaranya seperti apa, mereka kan senang kan. Yang penting orang tuanya hadir untuk mereka mau bercerita, mau meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang ya, mau meluangkan waktu untuk berkegiatan bersama mereka gitu Kak. Jadi gak usah nunggu kayak aku gak bisa dongeng nih, dongengku jelek, aku harus ikut pelatihan berapa sesi dulu nih baru muat dongengin buat anak. Gak yang kayak gitu, semuanya bisa dimulai asal kita mau mencoba, karena selalu ada hal yang pertama kali kita lakukan kan untuk setiap momen itu.
0: Nah terus gini Kak, bagi tipsnya dong, gimana cara mendongeng yang baik nih agar menarik ya, supaya anak-anak tidak bosan. Apakah harus belajar ekspresi kah, intonasi kah, gerak tubuh kah, atau penggunaan alat-alat bantu mungkin?
1: Kalau untuk dongeng yang menarik, yang pasti untuk persiapan dari diri kita dulu nih ya Kak. Kita selain pilih cerita yang kita suka, latihannya dengan teman-teman bisa merekam terus melihat, oh aku kurangnya di mana, atau depan kaca gitu. Nanti kita kan bisa tahu nih kita enaknya bawainnya seperti apa, gimana gitu.
0: Oke, terus lanjut.
1: Kalau nanti kita udah enak, udah tahu nih kita ingin cerita kita nih. Tuh, tapi jangan diapalin ya Kak ya. Yang penting kita tahu nih sampai apa benang merahnya seperti apa. Yeah. Gitu. Jangan takut lupa. Karena kalau lupa ya udah biarin aja. Nah, kalau grogi, kalau aku biasanya itu aku mulai dengan ngobrol dulu atau ice breaking dulu. Nah dongeng kita kan juga bisa disediakan dengan nyanyian atau dengan gerakan-gerakan sederhana yang bikin anak tuh gak bosan. Kalau memang mau dongeng di yang anaknya cukup banyak ya gitu. Kalau anaknya sendiri juga gak apa-apa sih, mau pakai nyanyian, mau apa. Kan kita juga tahu nih anak kita sukanya apa, gimana. Atau mungkin kalau orang tua yang lebih seru sebenarnya bikin cerita bersama. Nah itu juga seru banget sebenarnya kalau kita berkegiatan dengan anak.
0: Oke gitu, Kak. Terus Kak, gimana nih cara memilih cerita yang tepat untuk anak-anak kita? Ya taruhlah bahwa usia yang paling bawah itu 4 tahun lah. Karena 4 tahun itu kan udah rada-rada ngerti ya. Nah, cerita yang tepat untuk anak-anak itu tuh usianya tuh yang cerita-cerita yang kayak gimana? Dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Yang cerita yang tepat untuk mereka yang kayak gimana?
1: Ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih muatan ceritanya itu seperti apa, anaknya sudah bisa sejauh apa. Karena kan sebenarnya anak 4 tahun kadang kan kemampuannya ada yang sudah melebihi usianya atau kurang dari usianya. Jadi kita harus tahu dulu

0: nih kemampuan dari si anaknya. Cuman kalau pada umumnya biasanya kalau 0 sampai 3 tahun tuh ceritanya yang sederhana, bisa pakai cerita repetitif yang seperti tadi aku bilang. Sederhananya bisa seperti yang pengenalan objek ataupun hewan yang warna yang anak-anak memang suka, yang masih memang mereka belajar untuk mengenal hal-hal banyak hal gitu. Nah, naik di usia seperti 4 tahun, 6 tahun balita gitu. Nah, itu kita bisa cerita fabel atau cerita kehidupan sehari-hari yang alurnya itu memang seperti sederhana gitu, Kak. Sederhana tapi menarik. Menariknya bisa ya tadi mungkin ada gajah yang terbang atau apa gitu, sesuai dengan imajinasi anak-anak ya. Lagi kalau anaknya, misalkan anaknya suka kucing, nah, tokohnya bisa kucing gitu. Nah, kalau untuk usia yang SD, SD di bawah pun sama. Nah, untuk yang atas yaitu nanti ceritanya kalau untuk 5-6 biasanya udah konfliknya. Kalau mereka dengar fabel udah suka agak-agak jaim tuh ya, Kak, karena kan udah mau ABG ya. Nah, itu bisa cerita-cerita yang lebih kompleks, mungkin entah petualangan ataupun hal-hal lainnya yang anak-anak sekarang relevan suka, yang mau kita kampanyekan untuk mereka sebagai pembelajaran.
1: Iya.
0: Dan jangan lupa tujuan dari mendongengnya apa. Jadi kita milih ceritanya juga enak tuh.
1: Oke. Kalau sebenarnya perbedaan dongeng biasa dan fabel itu sebenarnya perbedaannya di mana sih, Kak?
0: Kalau fabel tuh kan cerita tentang hewan, Kak. Kalau dongeng itu ya kita teknik bercerita itu kita sebutnya mendongeng kalau sekarang, biar memudahkan. Gitu. Okay. Kalau fabel, terus mitos, legenda, nah itu kan jenis-jenis ceritanya ya.
1: Jadi untuk kakak dan teman-teman, pernah tidak sih kalau mendongeng itu untuk anak-anak SMP?
0: Pernah, SMA juga pernah. Lansia bahkan teman-teman Ayodi pernah, Kak.
1: Oh, itu ya.
0: Buat ternyata, oma opa di panti.
1: Ternyata memang mendongeng itu tuh bisa untuk semua umur ya, Kak ya?
0: Betul, karena pada dasarnya semua orang suka mendengarkan cerita.
1: Oh iya. Oke. Kak, di era digital, apakah gadget ini harus benar-benar dijauhkan dari dongeng, atau justru teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk membuat aktivitas mendongeng menjadi jauh lebih menarik? Dan bagaimana cara menjaga agar teknologi tetap menjadi alat, bukan pengganti interaksi antara orang tua dan anak?
0: Sebenarnya kalau menurut aku teknologi itu bukan jadi musuh ya, Kak, tapi gimana teknologi ini bisa membantu kita untuk akses cerita ataupun membuat kita itu bisa lebih beragam, lebih kreatif ya dongengnya, entah pakai video, audio, ilustrasi gambar atau hal yang lainnya gitu. Jadi yang penting di ini tuh sebenarnya bagaimana teknologi itu jangan sampai menggantikan interaksi. Betul. Gitu, jangan sampai si teknologi itu interaksinya lebih besar kepada pendengar kita, bukan kitanya nih.
1: Okay.
0: Itu karena kan dongeng itu seni berkomunikasi ya, berkomunikasi kan antara sesama manusia ya, Kak. Ya, ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Nah, ini jangan sampai interaksi ini itu digantikan oleh teknologi gitu. Walaupun misalkan kalau orang tua mungkin dengan teknologi menonton dongeng bersama di YouTube nih ya, Kak, ya. Kan kadang ada orang tua yang seperti itu ya. Gitu. Nah, itu buat aku enggak masalah. Tapi di akhir setelah menontonnya, coba ajak anaknya berdiskusi, menceritakan lagi si ceritanya, terus kayak apa yang mereka dapat, terus mungkin bisa mengulang ceritanya, atau next kegiatan di waktu yang lainnya, mengulas lagi cerita itu, kamu mau dengar ceritain nggak? Ya, seperti itu kalau memang anaknya suka. Gitu, jadi jangan menjadikan itu sebagai musuh.
1: Oke.
0: Okay. Yang utamanya tetap manusianya.
1: Iya, betul-betul. Nih, Kak, ini kan komunitas sudah berdiri sudah lebih dari 15 tahun kurang lebih. Nah, KTV sebagai community dan event manager Ayah Dongeng Indonesia.

0: Indonesia. Kegiatan atau program apa saja yang selama ini telah dilakukan komunitas untuk memperkenalkan budaya mendongeng kepada anak-anak, orang tua, guru maupun masyarakat ya?
1: Nah, kalau kita itu ada tiap bulan rutin dongeng kejutan ataupun kelas dongeng. Nah, kalau kelas dongeng ini kita ada dari teman-teman komunitas, kita juga ada sekolah cerita nih Kak. Jadi di mana kelas dongeng ini biasanya dibuka oleh teman-teman dari sekolah cerita. Jadi kita sedang membuat macam akademi buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang mendongeng, entah itu untuk jadi profesional, relawan, ataupun untuk mengajar gitu. Nah itu kita biasa adakan tiap bulan. Itu bisa langsung cek aja di Instagram kita. Terus kita juga, nah bulan minggu depan sebenarnya kita ada kemah cerita. Itu di mana kita berkemping sambil mendengarkan cerita Kak, itu jadi kita nginep bersama, dengerin cerita bersama, aktivitas bersama itu. Nah lalu kami juga ada beberapa tematik kegiatan dongeng tematik yang sesuai dengan temanya, entah itu perayaan ataupun ada kampanye ataupun kolaborasi bersama teman-teman komunitas lain. Lalu ya tiap November kami pasti ada Festival Dongeng Internasional Indonesia, itu yang nanti akan diselenggarakan di awal November. Nanti tungguin aja tanggal ya di sosial media kami. Dan kami juga ada ini Kak, penelitian sebenarnya. Kemarin masih proses sampai sekarang, mudah mulai dari tahun kemarin kami tuh mencoba untuk meneliti, untuk membudayakan, melestarikan cerita-cerita folklore yang ada di daerah-daerah Indonesia gitu. Nah tahun kemarin tuh kita baru banget mau rilis cerita dari Aceh. Itu kita udah ada sekitar 2 penelitian tentang cerita folklore ini. Tuh doain ya, semoga ada next project penelitian lain, karena kami merasa nggak cukup nih hanya kami berkegiatan mendongeng saja, tapi kayak kami mau mengupayakan lebih luas biar cerita ini bisa lebih dikenal, dinikmati, dan bisa bertahan sampai ratusan abad nantinya.
0: Kak, ini kan cerita-cerita Indonesia ini kan cukup banyak. Kemudian komunitas ini berdiri sudah belasan tahun. Apakah sudah ada buku yang dikeluarkan sama komunitas? Buku mendongeng?
1: Ada beberapa. Hasil penelitian kita ini ada kemarin yang dari teman-teman Pulau Seribu, kita meneliti cerita di sana, sudah keluar dan dibagikan secara gratis di platform kami. Lalu nanti next akan ada yang dari Aceh. Lalu dulu kita juga pernah pelatihan menulis dengan teman-teman sesama relawan dan bekerja sama dengan Naura Publishing, menghasilkan buku cerita ajaib yang sekarang sepertinya sudah tidak beredar ya. Itu lalu kemarin kita merayakan satu dekade meluncurkan pas COVID, meluncurkan sebuah buku, jadi totalnya mungkin ada 4. Tapi kita juga sebenarnya ada beberapa kolaborator cerita lain dengan teman-teman Deloitte, waktu itu juga tentang kampanye keuangan, literasi keuangan. Nah itu juga bisa di-download di platform kami di ayodongengindonesia.com gitu Kak.
0: Luar biasa sekali ya. Dan kita tunggu nih gebrakan-gebrakan terbaru apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah Kak, ini kan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sama belasan tahun ini, apa tantangan terbesar dalam membangun kembali budaya mendongeng di tengah kesibukan orang tua dan kuatnya pengaruh konten digital terhadap anak-anak nih Kak? Dan bagaimana komunitas Ayo Dongeng Indonesia menghadapi hal ini?
1: Tantangannya itu sebenarnya kadang tidak hanya terbatas dari audiens atau orang tua yang datang ingin nonton Ayo dia Kak. Tantangannya kadang datang dari relawan, karena kan kami volunteer ya Pak, kita tuh relawan, jadi nggak

0: Tanpa, dan aku berharap sebenarnya di keluarga, yaitu adiksi-adiksi dari konten digital itu mungkin bisa digantikan dengan interaksi bersama mereka gitu. Kami harap apa yang kami buat bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang tua di sana untuk melakukan kegiatan hal yang serupa di keluarganya.
1: Okay,
0: itu kak.
1: Oke okay, kak, yang paling dekat kegiatan yang akan dilakukan kedepannya apa nih? Yang paling dekat?
0: Paling dekat sebenarnya kemah cerita, cuman pendaftaran sudah ditutup karena udah tinggal minggu depan. Tapi aku nggak tahu ya apakah masih bisa colek teman-teman panitia. Nah, nanti kita bulan November itu ada FDII itu kak. Nah, nanti teman-teman bisa cek-cek aja di IOD. Semoga kami pun bisa melakukan online eventnya juga biar teman-teman di luar Jabodetabek bisa menonton.
1: Wah, ya, kalau saya misalnya saya berada di wilayah Jabodetabek, saya akan senang sekali mengantarkan anak saya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini kayak ini, karena ini juga sangat apa ya, sangat bagus untuk membantu imajinasi anak-anak, kemudian juga menambah teman-teman baru gitu, mendapat kosakata baru, dan ini manfaatnya sangat besar nih. Semoga ini kedepannya makin panjang terus dan kegiatannya makin banyak deh gitu.
0: Amin ya, doakan kami nanti bisa FDII bisa muter kak di berbagai kota ya. Kalau tahun kemarin kan alhamdulillah bisa mampir Manado dan Palembang. Semoga tahun ini juga bisa mampir kota lainnya.
1: Amin, amin.
0: Di samping teman-teman dari komunitas di daerah bikin perayaannya masing-masing di bulan November itu.
1: Oke. Kak, nanti setelah kegiatan FDII-nya, boleh dong nanti kita ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk update-nya ya, Kak ya.
0: Boleh banget.
1: Ya, nanti kita tunggu nih cerita-cerita serunya, kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, terus gimana dengan peserta-pesertanya. Nanti mungkin dengan saya atau mungkin dengan teman-teman yang lain, nanti teman-teman saya yang lain, boleh ya, Kak ya?
0: Siap, aku akan bercerita dengan menggebu-gebu.
1: Oke, di KTV terima kasih banyak. Tanpa terasa kita udah hampir sejam ini. Luar biasa. Ini adalah kegiatan yang luar biasa sebenarnya. Secara tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama kakak ini udah membentuk karakter anak untuk ya setidaknya jauh lebih baik lah. Setidaknya. Dan kegiatan ini sangat bermanfaat. Semoga ini kegiatannya bisa panjang dan setidaknya banyak volunteer-volunteer baru yang masuk dan tentunya lebih banyak donatur. Ini yang paling penting sih.
0: Amin.
1: Oke, Kak Tiwi terima kasih banyak ya.
0: Ya.
1: Oke. Oke, saya selalu buat Kak Tiwi dan teman-teman komunitas karena akan banyak kegiatan nanti dan Tuhan memberkati selalu. Oke, Kak, makasih, Kak.
0: Terima kasih. Halo teman-teman RRI, terima kasih sudah mengundang kami untuk bincang bersama. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Iya kak, sampai jumpa. Baik, pendengar itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Kak Tiwi. Ini luar biasa, karena dari sini kita udah bisa belajar banyak hal nih kak. Di malam hari ini bersama dengan Kurniawati Yuli Pratiwi, Community and Event Manager Ayo Dongeng Indonesia. Dan semua dari obrolan ini bisa kita petik hikmahnya bahwa ternyata mendongeng itu sangat penting, apalagi di dalam keluarga kita, dalam bentuk karakter anak kita, dengan berimajinasi, pertumbuhan otaknya juga akan semakin bagus tentunya. Saya Armando dan juga rekan Aventino pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

cemas berlebihan karena hasrat menyimpan barang yang tidak dipakai begitu tinggi? Mungkin Anda mengalami hoarding, yaitu hobi menyimpan barang yang sudah tidak digunakan lagi, dan ini termasuk bentuk dari obsessive compulsive disorder atau OCD. Seseorang yang mengalami hoarding cenderung tidak dapat membuang barang bekas tersebut karena menganggap akan membutuhkannya di lain waktu. Hoarding dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang, seperti sering mengalami stres, merasa malu di kehidupan sosial, dan menciptakan

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat bermalam minggu bersama kami program A1. Saya Lili Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio menemani Anda untuk kesempatan malam hari ini spesial di minggu keempat setiap bulan begitu ya. Di setiap malam minggu kami akan hadirkan program acara Harmoni Karaoke. Kalau edisi minggu-minggu lainnya pendengar, kami selalu menghadirkan program acara Ruang Rindu, tapi spesial untuk minggu keempat dalam setiap bulan kami akan hadirkan program acara Harmoni Karaoke. Nah, malam ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan tentunya masih semangat untuk menikmati malam Sabtu bersama Prosatu RRI ND. Dan yang pendengar di kesempatan malam hari ini yang sedang santai di rumah, sedang berkumpul bersama keluarga dan juga sahabat, mungkin sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah begitu ya, jangan lewatkan malam penuh kenangan. Malam penuh dengan lagu-lagu yang kayaknya ini susah untuk dilupakan ya. Kenapa? Karena saya hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda. Saya punya 14 lagu pilihan dan Anda bisa bergabung bersama kami. Langsung saja telepon, kemudian Anda bisa memilih lagunya, saya putarkan musiknya, Anda ikut bernyanyi begitu ya. Ada Janji Suci, Yovie and Nuno, kemudian ada This I Promise You, ada From This Moment dari Shania Twain, Peter Pan yang terdalam, ada Rosa Tegar, Unmesh dengan Hanya Rindu, ada Mahalini dengan Sial, When I Need You, ada M2M The Day You Went Away, kemudian ada Kire Terlalu dengan beberapa lagu lagi nih ya. Saya informasikan, Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan, dan Andaikan Kau Datang Kembali dari Cos Plus. Nah, yang manakah yang menjadi lagu pilihan Anda? Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu.
0: Iya, Kak Yeri, bagaimana kabar di Detuelu?
1: Baik, kami di sini sedang mempersiapkan karena besok di Kuasi Paroki Santo Paulus Bebeng ada sambut baru.
0: Oh, sambut baru, jadi rame dong ya Yeri ya?
1: Iya, rame Yeri, juga ya.
0: Yeri dapat...
1: Kayaknya tidak...
0: Yeri dapat berapa undangan nih Yeri untuk besok keliling-keliling?
1: Tidak juga. Ayo. Rame, biasa-biasa saja.
0: Oh, biasa-biasa saja.
1: Oma juga jangan terlalu ini toh.
0: Oke, bikin yang sederhana ya Yeri ya.
1: Ya.
0: Yeri ada 14 lagu yang Kaleli siapkan malam hari ini. Yeri mau yang mana?
1: Yang dari Yovie and Nuno aja.
0: Yovie and Nuno, mau nyanyi ya?
1: Nggak, aku nggak tahu nyanyi aku.
0: Ini aku acaranya karaokean. Jadi
1: iya,
0: Yeri
1: memang
0: harus nyanyi.
1: Acaranya karaoke. Iya, makanya memang sih acaranya karaoke, tapi saya tidak tahu nyanyi.
0: Oke deh, mudah-mudahan karena ada yang nyanyikan lagu ini ya. Nanti
1: iya,
0: saya
1: masalahnya masalahnya lagu. Lagu saya tidak tahu, kalau lagu saya tahu ya saya nyanyi. Beda dengan dulu dengan Bang Rian Hidayat. Kalau Bang Rian Hidayat itu kita request sendiri.
0: Oh begitu, oke deh, mau request lagu apa nih? Saya carikan instrumennya. Yeri memang ya. Anda beralasan ya. Oke, salamnya untuk siapa Yeri?
1: Nanti ya, nanti lain kesempatan ya.
0: Oke deh. Baik, saya tunggu ya Yeri ya.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Oke, untuk pertama-tama tentu saja buat untuk Ibu Leli bersama Budi Buku, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya jam 12 malam nanti.
0: Siap, siap.
1: Oke.
0: Itu saja.
1: Salam-salam yang lainnya. Ada Bang Jabox di Talibora, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Asonto, Bang Agus juga, ada Opa de Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, ada Ama Marcel di Wawaria, ada Om Pak Guru Papi di Wolowaru, untuk Sipri di Buawai, Mama Oce di Bukit Tangor. Dan singkatnya saja semua pendengar setia yang lagi pantau malam minggu, dengan ucapan selamat malam, selamat berakhir pekan, dan jangan lupa teman-teman kalau kalian ada yang tahu lagu-lagu yang disiapkan oleh Ibu Leli, jangan lupa karaoke ya.
0: Ajak orang ya, diri sendiri tidak mau nyanyi nih, terlalu ya Anda ya. Oke, terima kasih ya Ayah Ria. Selamat malam. Terima kasih, selamat bermalam minggu untuk Yeri yang ada di Detuk Elu. Oke, saya informasikan kembali ya, lagu-lagu yang bisa Anda pilih di kesempatan malam hari ini di Harmoni Karaoke. Silahkan saja ya, ada Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan. Andai kan kau datang kembali dari Kos Plus, jangan ingin menang sendiri. Oke, sudah ada yang telepon ya. Saya langsung saja nih menyapa. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Oh sorry, Harmoni Karaoke.
2: Halo. Selamat malam, Kak Elsa.
0: Selamat malam, Kak Elsa.
2: Maria.
0: Iya, Kak Elsa.
2: Sekarang ada di ND.
0: Oh, lagi di ND.
2: Siang sudah puas main di RRI tadi siang.
0: Oh, begitu kan? Aduh, curang nih. Pasti tidak ada baru main ke RRI ini.
2: Iya, tadi siang bersama Kak Dito dan juga Kak Christine.
0: Oh iya, sempat ketemu berarti. Saya iya, dong yang belum ketemu sama Kak Elsa.
2: Sama Kak Juana. Tadi Kak Juana. Sebelum dari narasumber di acaranya Kak Dito itu, saya sempat jumpa sama Kak Juana, Kak Femi, dan juga operator namanya Bang Mel.
0: Iya, oh, Bang Melki, ya betul. Ya. Oh berarti tadi live di Pro 1 ya, langsung ke studio ya, nih.
2: Langsung
0: wah
2: ke studio.
0: Keren.
2: Mainnya lama sampai saya sama Kadito pulang tadi jam 3 kan.
0: Oh sampai jam 3 Kadito. Di RRI.
2: Iya, saya nunggu Kak Christine datang. Kata Kadito Kak Christine yang siaran jam itu yang di Pro Dangdut. Baru saya bertemu Kak Christine, kita foto bareng.
0: Wow, luar biasa nih. Puas-puasin ya.
2: Dan tadi sama Kadito pulang tadi.
0: Wah, keren-keren. Ini liburan ke ND?
2: Ke acara sambut baru besok, hari Senin pulang.
0: Oke deh, kalau sempat datang ya, main ya ke RRI sebelum pulang.
2: Besok kalau Kak Leli berdinas.
0: Oh, Kak Lelinya libur besok.
2: Oh, besok libur.
0: Oke deh.
2: Hari Senin sih sudah pulang.
0: Oh iya, Senin balik jam berapa?
2: Nggak tahu Kak Leli, tergantung kakak.
0: Mudah-mudahan kita bertemu ya, bisa bertemu ya sebelum pulang ya.
2: Kemarin datangnya pakai travel, hari Senin nanti balik bareng kakak.
0: Oh iya, oke deh, selamat menikmati indahnya kota Ende ya.
2: Pokoknya tadi puas saya main di RRI, puas.
0: Puas ya, bertemu dengan semua kakak-kakak penyiar ya.
2: Tidak semua sih.
0: Sebenarnya belum ketemu. Minus saya berarti.
2: Oh ya. Tidak, masih ada Kak Angel.
0: Oh iya, betul.
2: Karian juga sudah tadi ketemu. Karian yang foto saya sama Kak Dito di dalam studio.
0: Keren. Oke deh. Nah, Kak Elsa, malam ini Kak Leli sudah siapkan lagu-lagu untuk karaoke.
2: Saya mau lagu yang pertama.
0: Lagu yang pertama. Wah, ini tadi ada permintaan dari Nano ya.
2: Yeri
0: di Detuk Elu minta lagu Yovie and the Nuno. Oke, siap-siap ya.
2: Yeri itu curang, dia hanya suruh orang menyanyi, dia tidak mau menyanyi.
0: Sepakat. Minggu bulan berikutnya kita harus paksa Yeri nyanyi ya. Setuju ya?
2: Kalau dia tidak mau menyanyi nanti saya bawa dia ke kota Ende, nanti saya suruh dia jalan keliling kota sambil menyanyi. Itu udah mikrofon.
0: Setuju. Oke, Kak Elsa siap-siap ya. Yovie and Nuno.
2: Siap, Kak.
0: Janji suci.
2: Ya.
3: Siap, janji suci.

0: luar biasa nih Kakak Elsa. Terima kasih sudah menghibur semua Kak Elsa.
1: Sama-sama Kak Lendy. Kalau diizinkan ulang karaoke lagi mau deh.
0: Boleh, mau lagu apa lagi?
1: Lagu yang khusus.
0: Oke deh, saya siapkan ya, saya putarkan ya. Plus ini untuk siapa? Sambil saya cari nih.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk kakak penyiar yang tadi siang sudah jumpa sama yang sama Fia.
0: Oke. Okay.
1: Bersama Baginda Raja dan Permaisurinya masing-masing.
0: Wih, Matio, ada istilah lagi?
1: Iya, ada istilah tuh. Kayak macam Kak Christine sama Kak Joanna kan sama Baginda Rajanya. Kalau sama Kak Dito kan sama Permaisurinya.
0: Oh, begitu
1: gitu.
0: Maksudnya.
1: Kalau tadi ketemu sama Kak Lely, Kak Lely juga sama Baginda Rajanya gitu.
0: Oke deh. Siap, siap, siap. Oke, kita ke Cosplus ya. Andaikan kau datang. Okay. Ya. Siap ya, Kak Elsa ya.
1: Oke. Okay. Ya, siap.

0: terima kasih Kak Elsa Maria malam hari ini menghibur. Oke, selamat malam kembali Kak Elsa, terima kasih ya sudah dua nomor lagu nih menghibur pendengar di kesempatan malam ini, malam minggu ya, di malam keempat bulan September 2026, tepatnya 26 September ya. Oke, sudah ada yang ingin bergabung kembali, kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Malam, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, Bunda.
1: Suaranya siapa ini?
0: Seperti biasa, malam minggu Leli selalu stay di Prosatu RRI.
1: Oh iya.
0: Malam minggunya di studio
1: selamat
0: saja.
1: Malam, ya. Ade cantik.
0: Terima kasih, Bunda. Bunda,
1: lagu apa yang disiapkan Ade Leli?
0: Malam ini saya siapkan banyak sekali lagu-lagu. Bunda tinggal memilih salah satunya ya. Sebentar, saya
1: bakal. Ya harus dong, harus pilih satu. Jangan banyak, nanti pusing.
0: Mau nyanyi semua juga boleh dengan senang hati saya. Oke, okay. Bunda ada janji suci punyanya Yovie and Nuno, kemudian This I Promise You From This Moment dari Shania Twain, lalu ada Peter Pan yang terdalam, ada Rosa dengan Tegar, Unmesh
1: yang terdalam.
0: Yang terdalam. Oke okay deh, saya carikan dulu ya. Bunda kirim-kirim salamnya buat siapa?
1: Oke, okay, salam-salam pertama tentunya buat Adik Leli ya. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Semoga bahagia selalu ya malam minggunya. Tetap semangat, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Ada Om Papi, selamat malam Om Papi. Sudah lama tidak dengar suaranya Om Papi nih. Semoga sehat selalu Om Papi. Ada Mama Ceril, ada Putra Mus ya, ada Bang Marcel, ada Yeri, selamat malam. Terus ada Mbak Nursia, selamat malam. Ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Adik Puja, selamat malam. Ada Bapak Maksi, Bapak Mana, Bapak Ustaz Abula, ya Bapak Ingrid, selamat malam. Ada Mama Oce, Bung Asonto, Bung Serpa, selamat malam. Teman-teman yang ada di Momere semuanya ya, Adik Nano, selamat malam. Semoga sehat selalu dan selamat bermalam minggu. Semoga happy-happy di malam minggu. Okay. Itu aja Adik Leli, terima kasih, selamat malam.
0: Mau nyanyi Bunda?
1: Ya.
0: Mau nyanyi kan? Mau nyanyi kan?
1: Nggak tahu. biar ada Leli yang mewakili ya, Bunda percayakan buat ada Leli yang terdalam.
0: Oke deh, siap okay, Bunda.
1: Terima kasih. Malam cantik.
0: Malam juga. Oke deh, untuk yang lainnya yang ingin bernyanyi bersama kami di Ruang Rindu di Harmoni Karaoke ya malam hari ini, silakan. Saya nantikan partisipasinya sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya coba putarkan dulu ya lagu yang terdalam nih. Ini spesial untuk Bunda. Oke, tapi satu penelpon lagi dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa? Oke, kayaknya masih malu-malu. Kita ketembang dulu ya. Peter Pan, yang terdalam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.

0: Saya masih berharap ada yang mau bergabung bersama RRIND untuk program acara Harmoni Karaoke di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Harmoni Karaoke. Iya, betul sekali. Bapak Maksi, bagaimana kabar Bapak?
1: Kebetulan kabarnya baik, Ibu Leli.
0: Kabar baik. Bapak, saya sudah siapkan banyak sekali lagu-lagu. Mudah-mudahan Bapak juga ikut bernyanyi ya. Mau pilih yang mana Bapak?
1: Suaranya tidak bagus, nah.
0: Tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa. Di sini hanya untuk menghibur. Menghibur diri sendiri, menghibur orang yang mendengarkan kita malam hari ini. Jadi Bapak mau pilih yang mana nih?
1: Mau request sendiri boleh.
0: Bagaimana? Mau request? Boleh. Tapi nyanyi ya Bapak.
1: Coba saja.
0: Oke deh, siap. Mau lagu apa Bapak?
1: Lagu dari Udi Misek, judulnya Suara Hati.
0: Suara Hati, oke.
1: Udi Misek.
0: Buat siapa ini Bapak, sambil saya cari dulu lagunya?
1: Paling tinggi ini Samar Kembali Kata, Ibu Penyai Madu Momere, Masir Ibu Anala, Ibu Lidi Dolok, Ibu
0: Bunyikan Suara Hati ya Bapak ya, judul lengkapnya.
1: Iya, Bunyikan Suara Hati dari Udi Misek.
0: Siap. Siap ya Bapak ya.
1: Oke.
2: Okay.

0: Yasmin Ibu Leni.
1: Oke, baik. Saya pilihkan ada
0: yang asli saja, jangan diburu nada asli saja dari.
1: Bapak bingung.
0: Iya, nada itu lebih saya ikuti suara nada tertinggi. Ada dia seperti dia di asli kasetnya itu, Nak.
1: Oke. Mudah-mudahan ini ya, Bapak ya, yang dimaksud ya.
0: Iya.
1: Ini Bapak?
0: Ah, iya.
1: Oke.

0: Terima kasih Bapak sudah menghibur
1: kami. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali. Iya, Bapak Mangsi dari Dona dengan bunyikan suara hati dari Obi Mesak tadi sudah kita nikmati ya. Ternyata masih ada lagi nih yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Ternyata hanya miss call doang. Oh ya, kita sapa lagi dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Aha, malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Abang Asonto di Papua.
0: Abang Asonto di Papua. Bagaimana kabar nih, Bang Asonto?
2: Baru malam ini baik. Semoga balik selalu sehat dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin. Bang Asonto juga ya, doa yang sama untuk Bang Asonto bersama keluarga.
2: Oke.
0: Bang Asonto mau nyanyi lagu yang mana?
2: Itu yang baru sampai lewat tadi itu Obi Mesak. Tapi suaranya kayak tadi Obi Mesak dulu.
0: Tinggal ikut saja dari belakang. Sebentar ya, bunyikan suara hati. Oke, lagunya ini untuk siapa nih Bapak?
2: Untuk semua aja deh yang lagi tanpa acara harmoni karaoke malam ini biar tertibur bersama Abang Asonto.
0: Oke, saya coba instrumen yang lain dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa tembus.
2: Yang tadi itu bisa suara saya.
0: Oke, coba ini dulu. Bisa?
2: Yang tadi bisa.
0: Mau yang tadi saja. Tadi okay. Ada suaranya tadi.
2: Iya.
0: Oke, sebentar ya.
2: Aduh, radio saya mati lagi.
0: Pakai feeling sudah berarti ini.
2: Iya.

0: Tapi pas kok feelingnya. Luar biasa, ini berarti penyanyi ini.
1: Okay.
0: Akor di gereja, mantap nih tenor kok.
1: Iya, Ibu.
0: Oke, okay. Itu saja Bapak.
1: Ya, itu saja. Terima kasih,
0: Mbak Lili. Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Kebanga Sonto yang ada di Papua. Dan pendengar RRI, saya harus akhiri program acara ini dan menutup kebersamaan kita satu nomor lagu ya. Saya coba bawakan untuk kita semua sebagai ucapan terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama program 1 RRI ND.

bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu 2 kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila.

Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

cemas berlebihan karena hasrat menyimpan barang yang tidak dipakai begitu tinggi? Mungkin Anda mengalami hoarding, yaitu hobi menyimpan barang yang sudah tidak digunakan lagi, dan ini termasuk bentuk dari obsessive compulsive disorder atau OCD. Seseorang yang mengalami hoarding cenderung tidak dapat membuang barang bekas tersebut karena menganggap akan membutuhkannya di lain waktu. Hoarding dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang, seperti sering mengalami stres, merasa malu di kehidupan sosial, dan menciptakan

0: bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga ataupun bagi Anda yang masih terus berkutat dengan aktivitas Anda, belum bisa istirahat karena harus kejar deadline yang ada begitu ya pendengar. Kami program Satu RRI ND masih akan terus temani Anda sampai di akhir kebersamaan kita nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi dari laman rri.co.id, Dr. Jimmy Ardian menjelaskan bahwa kecemasan tidak hanya berkaitan dengan pikiran tentang masa depan, dan menurutnya kecemasan muncul ketika pikiran masa depan disertai perasaan tidak pasti atau berdaya. Karena itu pikiran tentang masa depan tidak selalu menunjukkan seseorang sedang mengalami kecemasan. Dan menurut Dr. Jimmy, perhatian perlu diarahkan pada perasaan yang muncul bersama pikiran tersebut. Perasaan tidak mampu, tidak pasti, dan tidak berdaya dapat membuat pikiran terasa mengancam. Dan ia menilai seseorang perlu belajar menghadapi perasaan tersebut, bukan sekedar mengubah pikirannya sendiri. Dan Dr. Jimmy juga mengingatkan berita buruk dapat memicu respon tubuh terhadap ancaman tertentu. Setelah membaca berita buruk, tubuh membutuhkan waktu untuk menurunkan respon tersebut kembali normal. Karena itu yang menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, nafas, dan juga ketegangan otot tubuh. Jika respon tubuh masih tinggi, pembaca disarankan berhenti sebelum melanjutkan membaca informasi. Ia menjelaskan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali tenang setelah menerima informasi mengancam. Dan respon tubuh tersebut tidak selalu langsung mengikuti perubahan pikiran seseorang. Karena itu seorang perlu memberi jeda setelah membaca berita yang dianggap buruk, dan jeda tersebut membantu mengamati kondisi tubuh sebelum menerima informasi berikutnya kembali. Dr. Jimmy menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, nafas, dan juga ketegangan tubuh. Dan jika respon fisik belum menurun, seseorang dapat berhenti membaca sementara waktu. Dan menurutnya, kecemasan perlu dipahami melalui hubungan antara pikiran dan juga perasaan. Pengamatan terhadap respon tubuh juga menjadi bagian dari proses mengenali kecemasan.

hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Pendengar RRI di mana-mana Anda berada, informasi untuk Anda berdasarkan surat keputusan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Laboratorium Kesehatan Daerah, Labkes, dan milik pemerintah Kabupaten Sika mendapat penunjukan sebagai laboratorium rujukan untuk wilayah Flores dan juga Lembata. Penunjukan tersebut memperkuat peran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sika dalam mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Flores dan juga Lembata. Salah satu layanan yang didukung melalui laboratorium rujukan tersebut adalah pemeriksaan HPV DNA, human papillomavirus virus, deoxyribonucleic acid bagi perempuan. Pemeriksaan HPV DNA ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan infeksi human polimavirus yang berkaitan dengan resiko terjadinya kanker serviks. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlembo, saat diwawancara RRIN di dalam Florata Pagi Jumat 25 September 2026 mengatakan bahwa penunjukan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan fasilitas dan juga sarana laboratorium di Kabupaten Sika. Dan menurutnya, kesiapan tersebut menjadi dasar penting dalam menjalankan fungsi laboratorium rujukan bagi wilayah sekitarnya. Petrus menjelaskan, Labkesda Masyarakat Sika, Kabupaten Sika sebelumnya telah mengalami peningkatan status menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Tier 2. Peningkatan tersebut membuat laboratorium memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pemeriksaan kesehatan dan menjadi rujukan bagi wilayah sekitarnya. Ia menambahkan penunjukan pemeriksaan HPV DNA dilakukan setelah pihaknya menjalankan sejumlah layanan pemeriksaan dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan HPV DNA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker serviks pada perempuan. Dengan adanya laboratorium rujukan di Kabupaten Sika, akses pemeriksaan bagi masyarakat Flores dan juga Lembata diharapkan semakin mudah. Dan pemeriksaan bisa dilakukan melalui fasilitas laboratorium yang berada di wilayah tersebut. Di Nusa Tenggara Timur terdapat dua laboratorium yang dipercaya untuk mendukung pemeriksaan HPV DNA, yaitu Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT dan juga Labkesmas Tier 2 Kabupaten Sika. Labkesmas Sika ditugaskan untuk mendukung pemeriksaan bagi wilayah Flores dan juga Lembata sesuai dengan cakupan rujukan yang ditetapkan. Petrus mengatakan perluasan layanan bagi kabupaten di Flores dan Lembata akan dikoordinasikan bersama pemerintah Provinsi NTT dan juga Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten. Dengan adanya penunjukan tersebut, Labkesmas Sika diharapkan dapat memperkuat akses pemeriksaan HPV DNA sekaligus mendukung upaya deteksi dini kanker serviks bagi perempuan di wilayah Flores dan juga Lembata.

0: menanam supaya tumbuh rambutan.
1: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Golongan darah O.
1: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah, hanya saja

Pendengar RRI, saya sudah hadirkan banyak sekali lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta, kesetiaan, dan juga harapan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ada satu lagu lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda sebelum menutup kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Selalu untuk selamanya dari Fatur, lagu yang menggambarkan perasaan seseorang yang begitu yakin dengan cinta yang dimilikinya. Ada keinginan untuk tetap bersama, menjaga hubungan, kemudian menjadikan cinta ini bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk selamanya. Dan untuk Anda yang masih terus setia bersama program Bahasa 1 ya, dari pagi tadi jam 5 sampai dengan saat ini kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, kami ucapkan terima kasih dan berharap Anda tetap mendengarkan kami, tetap menjadikan kami sebagai sahabat Anda, sebagai teman Anda ya, yang selalu siap menemani Anda dalam suasana dan situasi apapun. Oke, kita tutup kebersamaan kita dengan

pendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiar Anda Lely Kara dan operator studio Budi Buku serta kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Prosoto, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100,5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Angela Put dan juga kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pro 1ND di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui para pendengar RRI Pro 1ND dalam keadaan sehat. Pagi ini bersama saya Veronica Anggelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, akan hadir menemani kita dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Minggu 27 September 2026 dengan tema Belajar Menerima Misteri Salib di Tengah Kekaguman Dunia. Sebelum kita memulai acara Mutiara Pagi, saya mengajak kita para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan bimbingan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru ini dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon semoga Engkau membukakan mata hati kami, agar apa yang kami dengar dapat diresapkan dalam hati kami masing-masing dan dapat menjadi pedoman hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada. Mari kita mendengarkan renungan singkat dengan tema belajar menerima misteri salib di tengah kekaguman dunia. Kita menyaksikan sebuah kontras yang sangat tajam. Saat semua orang masih terheran-heran dan kagum akan segala karya serta mujizat luar biasa yang dilakukan Yesus, Ia justru menyampaikan sebuah kenyataan yang mengejutkan kepada murid-muridnya. Dengarkanlah dan camkanlah perkataan ini, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pernyataan ini terasa begitu kontradiktif dengan suasana di sekitar mereka. Bagaimana mungkin sosok yang baru saja menunjukkan kuasa ilahi yang mengagumkan akan diserahkan dan menderita di tangan manusia? Injil mencatat bahwa para murid tidak mengerti perkataan itu. Maknanya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Namun pada saat yang sama, mereka juga takut menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ketidakpahaman para murid ini sangat manusiawi. Seperti kita pada umumnya, para murid lebih mudah menerima Yesus yang tampil penuh kuasa, menyembuhkan yang sakit dan mengundang decak kagum kerumunan banyak orang. Mereka mendambakan Mesias yang jaya dan bebas dari penderitaan. Namun, Yesus justru mengarahkan pandangan mereka pada penderitaan dan penyerahan dirinya yang sengsara. Ia mengajar kita bahwa jalan keselamatan Allah tidak diukur dari tepuk tangan dunia atau kepopuleran instan, melainkan dari kesetiaan pengalaman para murid ini. Kesetiaannya menempuh jalan ketaatan dan pengorbanan di atas salib. Pengalaman para murid ini menjadi cermin bagi kehidupan iman kita hari ini. Seringkali kita merasa dekat dan bersemangat mengikuti Tuhan ketika hidup kita dipenuhi kemudahan, jawaban atas doa, dan mujizat yang menyenangkan. Namun saat menggemakan warta tentang pengorbanan, penderitaan, kesetiaan di tengah ujian, atau ketika kehendak Allah tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mendadak bingung, tidak paham, atau bahkan takut untuk bergumul lebih dalam. Kisah ini mengajak kita untuk belajar membuka batin dan mencamkan sabdanya secara utuh. Janganlah kita hanya mencari Kristus yang memberi kenyamanan dan kejayaan duniawi, melainkan belajarlah untuk menerima seluruh misterinya, termasuk bagian yang menuntut kita untuk menyerahkan kehendak pribadi, memikul tanggung jawab, dan setia melayani di tengah penderitaan. Sebab justru di dalam penyerahan diri dan pengorbanan itulah kuasa kebangkitan Allah dinyatakan secara sempurna. Renungan ini mengingatkan kita untuk hidup dengan kesadaran dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami terpukau oleh kehebatan dunia dan hanya menginginkan kenyamanan dalam mengikuti-Mu. Ampunilah kami jika kami ragu, bingung atau takut saat Engkau memanggil kami untuk menerima misteri penderitaan dan pengorbanan.
Bukal dan lembutkanlah hati kami, agar kami tidak menutup diri dari sabdamu. Berilah kami iman yang teguh untuk senantiasa setia berjalan bersamamu, baik dalam suka maupun dalam duka, demi kemuliaan namamu. Sebab Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet.

harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen,

2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas.

ciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma

0: Kudus.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan.
0: Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Kristus, marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ngada. Sejumlah rumah dan sekolah di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa.
1: Warga Desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di Desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
2: Yang terjadi di Desa Heawea ini pasca gempa kemarin, banyak rumah warga yang rusak dan juga bangunan umum seperti kepela dan juga kantor desa itu rusak rata tanah. Lalu untuk rumah masyarakat, banyak yang menurut pandangan kami masyarakat itu rusak berat yang tidak bisa direhab, tapi butuh bangunan baru. Namun di sini kami mau ungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap tim verifikasi. Bahwa yang menurut pandangan masyarakat rusak berat, tapi tim verifikasi menyatakan bahwa ini rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi harapan kami, kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
1: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di Desa Heawea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat Desa Heawea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI Andeferi Soo melaporkan. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, mengatakan kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD, dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
4: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara, dan di bidang pendidikan itu adalah apa namanya juga terbangunnya tempat belajar mengajar. Nah, khusus kehadiran Mas Andri ini, ya kami berterima kasih karena setelah kita evaluasi menjelang tanggap darurat tahap 2, ada satu sektor yang selalu menjadi pembicaraan setiap malam waktu evaluasi, itu adalah sektor pendidikan. Jadi jumlah sekolah kita yang rusak itu termasuk yang SMP, itu TK, PAUD, SD, dan semuanya itu ada 366.
3: Gempa bumi menyebabkan kondisi sejumlah bangunan sekolah mengalami perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gue selalu menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbud atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Kita ikuti laporan Rahma Suci.
5: Kepala Desa Kelatanlo Petrus Mudakurang mengatakan rumah huntap nantinya diserahkan kepada warga dengan konsep terima kunci. Artinya rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, akses air bersih, hingga warga dapat langsung menempatinya. Selain rumah, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pemerintahan desa untuk menunjang kebutuhan warga di lokasi relokasi. Petrus menjelaskan desain rumah huntap mengalami penyesuaian dari rencana awal. Rumah yang sebelumnya direncanakan tipe 36 dengan ukuran 6x6 meter kini berubah menjadi 7,25 meter. Menurut Petrus, perubahan tersebut lebih pada model dan tata letak bangunan, sementara luas keseluruhan rumah relatif tetap.
6: Ya, kalau soal kesehatan juga fasilitas pendukung pada saat di lokasi baru, jelas itu tetap diperhatikan oleh pemerintah itu. Soalnya kita pertama baru masuk, artinya kekurangan-kekurangan banyak. Soal air minum, listrik, semua itu sudah pada saat pindah di huntap itu prinsipnya terima kunci begitu Ibu ya. Jadi semua fasilitas sudah masuk gitu Ibu.
5: Konsep rumah siap huni ini mendapat respon positif dari penyintas yang masih tinggal di huntara. Salah seorang penyintas, Erlin, mengatakan warga tidak mempermasalahkan perubahan bentuk rumah selama hunian tersebut aman dan dapat menjadi tempat tinggal permanen.
7: Sudah punya tempat tinggal sendiri, walaupun apa itu keadaannya, kami tetap menerima karena kami merasa bahwa itu mungkin tempat kami yang terakhir setelah dari tentara ini.
5: Warga berharap pembangunan huntap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga proses relokasi dari huntara ke hunian tetap bisa segera dilakukan. Mereka juga berharap seluruh fasilitas dasar dan fasilitas umum dapat tersedia dengan baik agar kehidupan warga di tempat baru dapat berjalan aman dan nyaman. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi ini mempengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Laporan Ricardus Kota.
8: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun. Sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak, karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
9: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ilape dan Ilape Timur, karena selain kekeringan dia juga terkena erupsi dari dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
8: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ilape Timur, Romanus Jaryaman mengatakan kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
10: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
8: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. RRI Indri Kardus Kota melaporkan.
1: Akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta membuka peluang lebih luas memasuki dunia kerja. Laporan Yesinia Bila.
11: Penyandang disabilitas sekaligus afiliator tunanetra, Mia Firmanda mengatakan, pelatihan keterampilan dibutuhkan tunanetra sebagai bekal meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja secara mandiri dan produktif.

0: MIA, informasi yang mudah diakses dapat membantu pencari kerja menentukan bidang pekerjaan sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas disabilitas dapat menghadirkan pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan pelatihan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dan memperoleh kesempatan kerja. RRI ND, Yesenia Bella melaporkan.
1: Aktivitas belajar-mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Laporan Ferry Soo. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat kita datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak, yang pertama alumni, para alumni SD Madambake, Abang Rusius Probojaya, Abang Faros Gatiso yang boleh membantu kami. Juga PNI Palmer Indonesia, Abang Rizkan Jogo sudah hadir. LSM Shop of Forest membantu kami. Juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapite. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas darurat ini.
1: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pemulihan.
3: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang apa panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
4: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madambake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
1: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madambake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah,

0: Maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI Andeveriso melaporkan. Layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas Anam Kabupaten Manggarai NTT masih membutuhkan kain penutup dan alas lantai di ruang bersalin. Laporan Mario Alberto.
1: UPTD Puskesmas Anam di Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Meski gedung utama mengalami kerusakan ringan dan belum direkomendasikan untuk aktivitas medis demi alasan keselamatan, pelayanan kini dialihkan ke tenda darurat bantu NPB di halaman Puskesmas. Kondisi tersebut membuat Puskesmas Anam masih membutuhkan sejumlah dukungan fasilitas, terutama kain penutup untuk ruang persalinan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, Puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas Anam Ferdinandus Suwardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda, termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
2: Hari ini khususnya di Manggarai, di Puskesmas Anam, pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas Anam, berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita, tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu, pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
1: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, ia memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama Puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Laporan Olive Vitin.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD ND juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD ND akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sangga selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ND sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya adminduknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami akan uji publik, mungkin kita beri sangka selamat hari.
3: Silmeta menegaskan, ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten ND juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
0: Hasil verifikasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026 menuai protes dari sejumlah kepala desa di Kabupaten ND. Mereka mempertanyakan kesesuaian data hasil verifikasi tim kompilator pemerintah Kabupaten ND dengan kondisi kerusakan rumah yang dilaporkan pemerintah desa. Laporan Rufinus Vula.
5: Kepala Desa Kurulimbu Kecamatan Dora Timur Ferdinandus Joe mengatakan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Menurutnya dari hasil verifikasi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi real rumah warga terdampak di wilayahnya. Ferdinandus menyebut pemerintah Desa Kurulimbu sebelumnya mengusulkan 44 kepala keluarga terdampak berdasarkan kondisi di lapangan. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh tim kompilator pemerintah kabupaten, jumlah tersebut tercatat menjadi 36 kakak. Ia menjelaskan setelah tim kompilator mengambil gambar rumah terdampak, para kepala desa kemudian diundang dalam rapat koordinasi untuk menerima hasil kompilasi data. Dalam data yang dipaparkan khusus Desa Kurulimbu, hanya 16 kakak yang tercatat terdampak, sedangkan 20 kakak lainnya tidak masuk dalam data tersebut. Menurut Ferdinandus, kondisi di lapangan menunjukkan terdapat warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mulai dari retak hingga ringan, kerusakan yang membuat rumah belum dapat ditempati. Ia juga menemukan adanya rumah dengan kerusakan ringan yang tercatat dalam data, sementara sejumlah rumah yang menurut desa mengalami kerusakan justru tidak tercantum.
6: Setelah diambil gambar, kemarin kami diundang rapor dan diberikan data bahwa yang terdampak total per kecamatan sampai realnya ke desa, kalau untuk Kurulimbu punya itu hanya 16 kakak yang terkapir. Sedangkan 20 kakak itu tidak punya nama. Yang berikut dari data yang ada ini, ada realnya di lapangan itu, keluarga yang terdampak, ada yang rusak ringan ataupun hanya retak sedikit dimasukkan. Sedangkan ada kakak yang rusaknya parah, namanya itu tidak ada. Jadi setelah kami melihat data ini, kami sebagai kepolisian merasa tidak nyaman. Kami akan disorot oleh masyarakat bahwa ini data dari mana? Kenapa hanya mereka? Kami tidak ada. Tapi kami yang bersentuhan langsung masyarakat itu, kami yang kena dampaknya di sana. Nah bagaimana kami harus menjelaskan kepada kakak yang namanya tidak ada ini?
5: Ferdinandus mengaku kesulitan menjelaskan kepada warga yang rumahnya terdampak tetapi tidak masuk dalam data, sementara sebagian di antaranya hingga kini belum dapat menempati rumahnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten ND Marcellus Eklianus Metam membenarkan adanya persoalan pada lampiran data yang disampaikan dalam rapat koordinasi di ruang Geruda Kantor Bupati ND Kamis 24 September 2026. Menurutnya, beberapa data mengalami pengacakan akibat kesalahan saat proses kompilasi akhir dengan data kependudukan dari Dukcapil. Marcellus mengatakan, setelah menerima laporan langsung dari para kepala desa dan lurah, BPBD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada para camat, kepala desa dan lurah. Lampiran hasil verifikasi kerusakan rumah kemudian ditarik kembali untuk diperbaiki dan ditargetkan disampaikan kembali pada Jumat siang hingga sore.
7: Tapi tadi sudah kesempatan pertama, setelah dapat informasi dari bawah kami sudah sampaikan melalui Pak Kadis DPPND untuk menyampaikan ke seluruh para camat, para kadis, para lurah untuk kami tarik kembali ke lampirannya. Mudah-mudahan siang ini mungkin setelah jam makan siang sudah selesai, akan kami sampaikan kembali lampiran yang baru.
5: Ia menegaskan apabila setelah pembaruan masih ditemukan perbedaan data, persoalan tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan sistem. Perbedaan pandangan atau keberatan dari masyarakat nantinya dapat disampaikan melalui mekanisme sangga sebelum tim uji publik yang terdiri atas para ahli melakukan klarifikasi terhadap data kerusakan rumah warga terdampak gempa. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan sejumlah jenis benih pertanian untuk mendukung musim tanam 2026. Persiapan dilakukan di tengah kondisi kemarau yang masih berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Laporan Ricardus Kota.
8: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah komoditas pertanian lainnya untuk menghadapi musim tanam 2026. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, penyediaan benih merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk mendukung petani. Benih disiapkan agar petani tetap memiliki sarana produksi ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air mulai memungkinkan untuk kegiatan tanam. Ade menjelaskan, kemarau yang terjadi hampir di seluruh wilayah Lembata turut memengaruhi ketersediaan air bagi tanaman pertanian. Karena itu, pemerintah masih menyelesaikan persiapan musim tanam dengan perkembangan cuaca dan kondisi air di lapangan. Pemerintah daerah juga menunggu informasi cuaca dari BMKG sebagai dasar menentukan penyesuaian waktu tanam.
9: Kami di Pemerintah Kabupaten Lembata sudah menyiapkan benih bibit, kemudian untuk kita sampaikan berikan kepada masyarakat untuk persiapan musim tanam di 2026. Ya, kemarin ini baik itu ada jagung, ya jagung bantuan pemerintah itu banyak yang kita siap padi. Kemudian beberapa tanaman-tanaman lain itu yang sudah kami siapkan untuk membantu petani menghadap musim tanam di 2026-2027.
8: Ade mengatakan persiapan benih tetap dilakukan meskipun sebagian wilayah Lembata masih menghadapi dampak kekeringan. Ketersediaan benih diharapkan dapat membantu petani memulai budidaya ketika kondisi air dan cuaca sudah mendukung kegiatan pertanian. Selain menyiapkan benih, pemerintah juga terus memantau kondisi pertanian dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi pertanian di lapangan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.

Berita terakhir dari Kabupaten Lembata menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soho mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini ya. Senang sekali saya Angela But yang menemani Anda Florata pagi hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar semuanya di hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ya. Dan semoga apapun yang dilakukan di hari ini ya pendengar, selamat berhari Minggu juga untuk seluruh umat Kristiani ya, di manapun berada. Apapun yang kita doakan di hari ini, usaha-usaha yang kita laksanakan selalu berjalan dengan lancar. Apa kabar di hari Minggu terakhir di bulan September? Apakah masih aman ya? Oke pendengar, dimanapun berada, di pagi ini kembali kami hadirkan berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanggal 27 September. Ya, pendengar RRI, 27 September jatuh pada hari Minggu di 2026 dan memiliki sejumlah peringatan penting di tingkat nasional maupun internasional. Momentum ini tidak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi juga refleksi atas perkembangan sektor komunikasi, pariwisata hingga dunia seni hiburan di Indonesia. Nah, di Indonesia 27 September diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau disingkat dengan POSTEL. Sementara secara global dikenal sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional yang baru. Nah, pendengar, bagaimana makna di Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi bagi Indonesia? Nah, Hari Bakti POSTEL merupakan peringatan nasional yang ditetapkan untuk mengenang sejarah pengambil alihan kantor pusat jawatan pos, telegraf dan telepon oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon di Bandung pada 27 September tahun 1945. Nah, pendengar, peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi Indonesia karena menandai beralihnya pengelolaan layanan pos dan telekomunikasi dari tangan pemerintah Jepang kepada Indonesia. Dan sejarahnya berawal dari upaya perundingan yang dilakukan oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sutoko. Nah, setelah beberapa kali negosiasi tidak mencapai kesepakatan, dan pada tanggal 27 September tahun 1945 ini juga terjadi pengambil alihan secara langsung yang kemudian menjadi dasar lahirnya jawatan PTT Republik Indonesia. Nah, peristiwa ini kemudian dikenang sebagai Hari Bakti Postel sebagai simbol perjuangan dalam merebut dan membangun sistem komunikasi nasional. Ternyata tidak hanya dengan 17 Agustus ya bagaimana memperjuangkan negara kita Republik Indonesia, tetapi para senior-senior dulu ya pendengar, orang tua-orang tua dulu kita ternyata bisa menjadi salah satu pejuang dalam pengambil alihan secara langsung yang kemudian menjadi dasar lahirnya jaringan sistem komunikasi di Indonesia. Dan hari ini juga memperingati Hari Komedi Nasional. Apakah hari ini Anda harus siap merayakan Hari Komedi ini, pendengar? Nah, di Indonesia ternyata 27 September memiliki makna baru dalam dunia seni dan budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan tanggal ini sebagai Hari Komedi Nasional, yaitu melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan. Penetapan tersebut bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi legendaris Indonesia, yaitu Bing Slamet, yang dikenal sebagai sosok multitalenta di dunia hiburan. Nah, menurut Kementerian Kebudayaan, Bing Slamet dipilih sebagai simbol karena kontribusinya yang besar dalam dunia seni hiburan Indonesia. Ia dikenal tidak hanya sebagai komedian, tetapi juga penyanyi, aktor, dan musisi yang produktif.
Pendengar Bing Slamet ini juga pernah tergabung ya dalam grup Kuartet Jaya serta berkiprah di dunia musik bersama Eka Sapta. Selain itu, ia juga membintangi banyak film yang menjadikannya salah satu ikon penting dalam sejarah hiburan Indonesia. Nah, selain dengan perayaan di tanggal 27 September di dunia nasional, di ranah nasional ya, ternyata 27 September juga diperingati sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Dan mengapa demikian, pendengar? Selain memiliki makna historis di bidang komunikasi, 27 September diperingati sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Dan ternyata peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan. Nah, Hari Pariwisata Sedunia ini telah diperingati sejak tahun 1980 dan merujuk pada adopsi Statuta Organisasi Pariwisata Dunia yang menjadi dasar pembentukan Badan Pariwisata di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, pendengar, penetapan tanggal ini ternyata memiliki makna simbolis karena berada pada periode akhir musim pariwisata di banyak negara.

momen-momen istimewa di hari ini ya. Semoga bisa menjadikan inspirasi, sumber hiburan, dan sumber informasi juga untuk Anda ya di hari ini. Selamat merayakan hari ini bersama keluarga tercinta ya. Semoga apapun yang dilakukan, dirayakan di hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita masih bersama Anda ya pendengar di edisi pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Prosa Terari ND, kanal informasi dan inspirasi.

hewan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Florata pagi ini.
1: Dengar RRI dimanapun berada, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semuanya ya. Di pagi hari ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk edisi Minggu 27 September 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Adi Papa, Prakirawan BMKG Tenau Kupang untuk Anda.
2: Info cuaca maritim.
1: Selamat pagi, Kak.
3: Selamat pagi, selamat hari Minggu, Kak.
1: Baik, terima kasih, semangat pagi. Kak Adi Papa, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI Anda dimanapun berada. Bersama saya, Adi Sipa, kembali hadir menemani pagi pendengar setia RRI Anda dengan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini, Minggu 27 September 2026, jam 8 pagi hingga esok pagi, Senin 28 September 2026, jam 8 pagi. Mengawali informasi pagi ini, kami mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sape, Selat Alor, Selat Flores, Lamakera, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sau, Selat Ombai, perairan utara Saburai Jua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan timur Rote, Selat Pukuafu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan ketinggian gelombang kategori sedang, di mana dapat berisiko tinggi terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal pontang. Selain itu, perlu diwaspadai potensi gelombang dengan kategori tinggi yaitu antara 2,5 meter hingga 3,5 meter. Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Sumba, Selat Sumba bagian barat, dan perairan selatan Saburai Jua. Gelombang pada kategori ini sangat berisiko khususnya bagi pelayaran kapal feri. Secara umum cuaca di perairan NTT diperkirakan cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut Tenggara pada kecepatan 12 hingga 55 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mewaspadai memantau perkiraan resmi dari BMKG Stamar Tenau Kupang. Jika dirasa saat akan melaut kondisi cuaca kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami berharap masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Adi Sipa. Selamat berhari Minggu, selamat melanjutkan aktivitasnya di hari ini.
3: Terima kasih Kak.
1: Baik pendengar perusahaan satu dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim untuk diketahui ya bagi wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita masih bersama Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami, Prosat RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pertama menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Terima kasih untuk Kampus Family.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Kita akan hadirkan informasi terupdate untuk Anda. Polda, ya maksud kami pendengar, Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan logistik kepada 25 kepala keluarga terdampak gempa di Kelurahan Rewa Rangga Selatan pada Sabtu 26 September 2006 pagi kemarin. Nah, hal ini penyaluran bantuan berlangsung di RT 02 RW 01 Manunggo OG, yaitu di Kecamatan ND Timur, guna memenuhi kebutuhan dasar warga pasca gempa. Nah, pendengar, logistik yang dibagikan meliputi 20 karung beras, mie instan, air mineral, biskuit, susu anak, dan energen untuk kebutuhan harian. Petugas juga menyerahkan selimut, sarung pakaian layak pakai, popok bayi, serta perlengkapan sanitasi untuk kebutuhan darurat keluarga terdampak. Penyaluran langsung menyasar warga yang membutuhkan bantuan setelah gempa mengguncang wilayah Flores dan mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat setempat. Nah, pendengar, distribusi ini dilakukan juga kepada warga agar kebutuhan mendesak dapat segera digunakan selama kondisi pemulihan berlangsung di lingkungan kelurahan. Lebih lanjut, bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan harian warga sekaligus meringankan beban keluarga yang masih menghadapi dampak bencana. Tentunya juga pendengar, semoga dengan adanya dukungan ini terus membantu warga selama masa pemulihan setelah gempa yang mengguncang sejumlah wilayah Flores dan sekitarnya. Dan harapan itu disampaikan bersama ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Anda bisa ikuti informasi lainnya pendengar RRI dimanapun Anda berada di laman resmi kami rri.co.id. Kita masih bersama Anda dengan sejumlah informasi ya, maupun musik untuk menemani akhir pekan Anda di rumah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh,

Mendengar RRI dimanapun berada, selamat berhari Minggu ya untuk kita semuanya. Di hari ini kita masih dengan informasi untuk Anda. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Manggarai, Polres Manggarai Tengah menyiapkan langkah jemput bola layanan surat izin mengemudi atau SIM keliling untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak gempa bumi Flores yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen SIM terutama di pelosok-pelosok desa. Nah, pendengar, Kasat Lantas Polres Manggarai AKP Sadikin kepada RRI menyampaikan layanan SIM keliling sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok desa terdampak bencana. Layanan ini disiapkan khusus untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting seperti SIM akibat tertimbun reruntuhan bangunan tanpa harus datang langsung ke Polres Manggarai. Nah, hal ini Polres Manggarai terus berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda NTT dan Korps Lalu Lintas Polri terkait dengan pengoperasian layanan SIM keliling. Koordinasi ini dilakukan guna mengatasi kendala teknis pada server jaringan pusat yang sebelumnya membuat operasional armada bus SIM keliling belum berjalan optimal. Hal ini juga, pendengar, kesiapan layanan SIM keliling menjadi wujud komitmen Polres Manggarai dalam menghadirkan pelayanan kepolisian secara optimal di tengah kondisi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan pasca bencana, terutama di wilayah pelosok. Nah, dengan hadirnya layanan SIM keliling ini diharapkan masyarakat terdampak bencana dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan kembali dokumen SIM mereka yang rusak atau hilang. Informasi boleh kunjungi juga ya, pendengar, di laman resmi kami di rri.co.id.

0: harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Lu, Res. Lu maksudnya?
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Florata pagi ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dari kawasan nomor 1 Durian NDS. Saya Angela Put yang menemani Anda. Kita masih dengan informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mematangkan rancangan peraturan bupati tentang pengendalian harga, ketersediaan, distribusi, dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting atau Bappokting berbasis sistem informasi terintegrasi. Lebih lanjut pendengar, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan bahwa regulasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pengendalian Bappokting. Sistem informasi yang disiapkan akan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data mulai dari kondisi produksi dan pasokan, distribusi, stok, hingga perkembangan harga di pasar. Nah, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga merancang Sigap Pangan Mabar sebagai modul integrasi data pangan dari hulu hingga hilir. Sementara atas harga diarahkan untuk pemantauan dan analisis harga, termasuk stok, asal pasokan, tren harga, serta disparitas antar wilayah. Hal ini juga pendengar dalam pembahasan peserta juga menyoroti pentingnya ketersediaan data stok dan pasokan, akses data barang masuk dan keluar, pelaporan retail modern, serta keterhubungan antara produksi dengan distribusi dan kebutuhan pasar. Sebagai tahap awal, komoditas beras dan telur direncanakan menjadi bahan uji coba untuk menguji alur data pelaporan peringatan dini, koordinasi, dan tindak lanjut sebelum diterapkan pada komoditas lainnya. Dan hal ini juga pendengar, penerapan sistem tersebut diharapkan membuat pengendalian Bappokting lebih terkoordinasi dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

0: BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk edisi Minggu 27 September 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Franky ya, pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Franky.
2: Halo Kak, ini dengan Kak Nani.
1: Oke baik, Kak Nani selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, semangat pagi Kak hari ini. Oke Kak, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Iya, selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI ND. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini Minggu 27 September 2026. Untuk kondisi di cuaca pagi hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah ND. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal dan malam hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada dan juga wilayah sebagian wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 15 hingga 25 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 46 km per jam. Dan juga peringatan dini yang kami keluarkan perlu waspada potensi untuk angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, Manggarai Barat, Manggarai, dan juga Alor. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan ataupun desa bisa selengkapnya diakses melalui website di cuaca.bmkg.go.id. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Nanik. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini.
2: Selamat pagi.
1: Baik, oke pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Edisi pagi ini Minggu 27 September 2026. Kita masih bersama Anda di Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar, bagi umat Kristiani dimanapun berada ya, sambil menantikan ibadah Minggu di hari ini, kita akan hadirkan lagu-lagu rohani menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Florata pagi ini. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan

0: Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita akan ikuti bersama ibadah minggu biasa ke 17 edisi minggu 27 September 2026. Kita akan hadirkan ibadah minggu dari Gereja Shalom Ende untuk Anda.
1: Wah, Saudara John Philip Stakalapeta dan Saudari Natasha Diandra Doko pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Ini adalah pembacaan nama yang kedua. Yang ketiga, Saudara Isaac Hermanus Rohiribu yang merupakan jemaat Gemit Ebenezer Bay, dan Saudari Mercy Adiningsi Jamilai, jemaat Rayon KLK STM pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Ini adalah pembacaan nama yang pertama. Yang berikut, pelayanan nikah masal dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2026. Untuk itu mohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftar di sekretariat setiap hari dan jam kerja. Yang berikut informasi.

1.269,4 sen. Penerimaan per 21 September sampai dengan 26 September 2026 35.202.500 rupiah. Total saldo awal dan penerimaan 88.902.769,4